Itu dia Sarah Suhairi. Dia tanya, busy ke? Takkan? Tidak kan? Nah, esok anak-anak nak masuk sekolah dah. Mestilah busy hari ini. Jadi untuk mak ayah di rumah, jangan hari ini jangan lupa buat checklist untuk anak-anak anda yang esok nak kembali ke sekolah selepas seminggu bercuti. Buatlah checklist supaya tak ada yang tertinggal. Bag, check. Macam gitu. Uniform, check. Kasut, check. Stocking, check. Stocking tu boleh buat baran pagi-pagi. Kadang-kadang jumpa, kadang-kadang sebelah jumpa, sebelah tak jumpa. Begitulah. Jadi untuk mak ayah, banyak-banyakkan bersabar esok hari terutamanya. Kadang-kadang ada yang tenang, betul. Ada yang chaos, betul. Begitu. Begitulah kehidupan. Itulah yang merancakkan dan warna-warni kehidupan kita sebenarnya. Jadi hari ini kan hari Ahad. Jadi buatlah checklist, okay? Kalau boleh prepare lah awal-awal supaya malam ini boleh tidur awal semuanya. Nanti esok pagi boleh bangun dengan segar, dengan bersemangat, okay? Jadi malam nanti settle lah selepas breakfast. Selepas makan tengah hari ke nanti, buatlah checklist bersama-sama dengan anak. Itu pun cara untuk kita luangkan masa dan cara untuk kita cipta memori juga. Buat checklist pun bersama-sama. Nanti nak pilih baju, apa tu? Ibu nak pilih baju untuk pakai esok, nak meci-meci dengan suami. Lepas tu nak iron baju anak sekolah. Buat semua benda itu bersama-sama juga salah satu memori yang kita boleh cipta bersama dengan anak-anak di musim cuti sekolah ini. Jadi semoga esok semuanya baik-baik sahaja untuk ibu ayah yang nak menghantar anak-anak pergi sekolah. Keluarlah rumah awal-awal esok. Pasti traffic jam sangat-sangat luar biasa. Dan yang rasa esok pagi, biasalah kan, untuk hari pertama anak-anak pergi sekolah balik selepas cuti sekolah. Jadi malam ini nanti settle semuanya, boleh tidur awal. Jadi esok pagi semoga semuanya smooth gitu. Semoga semuanya baik-baik sahaja. Yang penting semoga semuanya sihat walafiat selalu. Hari ini Kelantan, Terengganu, Kedah dah pun mula bersekolah kan, sebab mereka cuti Jumaat dan Sabtu. Hari Ahad sekolah dan juga hari bekerja. Jadi untuk anda yang bekerja, yang mungkin dengarkan Dayang di luar kawasan Lembah Kelang, selamat bertugas semuanya. Tak kiralah apa pun pekerjaan anda, semoga semuanya baik-baik sahaja. Jaga keselamatan di tempat kerja anda, kerana di tempat kerja ataupun di rumah juga boleh berlaku kemalangan kerja. Kita tak nak perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Tak kiralah, tak semestinya kemalangan berlaku di jalan raya sahaja. Di rumah juga boleh, di pejabat juga boleh. Jadi jaga keselamatan masing-masing. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

Kelah Family baru KL baru saja berlalu di Fem dengan lagunya Anak Raja menghampiri 8.35 minit pagi. Hai semuanya, selamat pagi untuk anda yang sedang bersarapan. Selamat bersarapan diucapkan dan nak kongsikan mengenai Maha 2026. Hari ini hari yang terakhir yang diadakan di Maib Serdang bermula 28 Ogos lepas. Sangat-sangat meriah, banyak je lalu orang-orang kongsi kan perkongsian mereka di threads yang tunjukkan mereka pergi ke Maha 2026 sepanjang cuti sekolah ini, sepanjang berlangsung bermula 28 Ogos sehinggalah hari ini hari yang terakhir, di mana Pavilion Sarawak dinobatkan juara anugerah pavilion terbaik Maha 2026. Ternyata keunikan, kreativiti dan kehangatan Bumi Kenyalang berjaya memikat hati para juri dan jutaan pengunjung setiap kali penganjuran Maha kan. Pavilion negeri memang sentiasa menjadi tumpuan utama. Semua negeri tidak akan ketinggalan membuat persediaan dan menyusun pelbagai aktiviti menarik sepanjang 10 hari berlangsungnya Maha demi membawa pulang gelaran ini. Jadi tahun ini milik Sarawak Bumi Kenyalang. Gitulah. I'm a proud Sarawakian here. Jadi hari ini insya-Allah 10.15 pagi nanti majlis perasmian penutup Maha 2026 akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, juga diadakan di Dewan D2 Maib Serdang Selangor pada hari Ahad 6 September pukul 10.15 minit pagi. Jadi Dayang rasa kalau ada di antara anda yang mendengarkan KLFM hari ini, kalau ada yang dah pergi, pasti tidak ada yang menafikan betapa meriahnya Maha 2026. Semua pavilion setiap negeri sangat-sangat meriah, sangat-sangat cantik. Hari ini masih lagi ada berlangsungnya Maha. Hari ini hari yang terakhir. Pastinya ada banyak perkara, banyak lagi program, banyak lagi pengisian disediakan untuk anda yang akan Dayang kongsikan nanti. Jadi terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

0: Ezra tu handsome. Kita tak handsome tahu. Orang yang emotional.
1: Okay.
0: Very highly sensitive.
1: Alamak, itu
2: patutlah saya panggil.

0: Let's go.
1: Assalamualaikum dan hai semua. Saya Faiz Adnan. Saya nak ajak anda semua dengarkan KL FM Zoom. Sebab saya akan kongsikan cerita tentang lagu baru saya, iaitu My Ambil, yang saya berduet dengan Ezra Khairo. Jadi kita nak berbual tentang muzik, kita nak berbual tentang cinta, kolaborasi dan macam-macam lagi. Okey, dan mestilah saya akan bawakan lagu My Ambil saya ini, My Ambil, secara live akustik. Okey, dan jangan lupa Ahad ini 6 September 2026 jam 3 petang. Jangan tengok yang tahun lepas ni, tahun ni tau. Okey, dengarkan di KLFM 97.2 dan saksikan di Facebook rasmi KLFM. KLFM, ini baru KL.
2: Get back, zoom in. Follow KLFM, ini baru KL.

Itu dia daripada Tony Braxton, Unbreak My Heart. Nah, tolong Unbreak My Heart. Jangan jangan patahkan hati orang, nanti berbalik kepada diri sendiri. Ah, gitu. Tak adalah. Tapi begitulah, apa yang kita buat ke orang, kita akan dapat balik. Tak kiralah apa sekalipun yang kita rasa orang itu layak ke tak layak ke dapat apa layanan sebegitu, bukan tugas kita untuk menilai orang. Buat baik je macam tadi dah.

0: LFM, ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.

silap kibar jalur gemilang, denda RM20,000. Aset warisan pacu ekonomi pelancongan. Assalamualaikum, salam Malaysia.

0: Rakyat Malaysia perlu lebih peka dan membuat semakan mengenai tata cara penggunaan serta pemasangan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan ketika mengibarkannya. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, jalur gemilang merupakan lambang kedaulatan, maruah dan perpaduan negara yang perlu dihormati seluruh rakyat. Kementeriannya akan mempertingkatkan pendedahan serta kesedaran masyarakat mengenai tata cara penggunaan dan pemasangan jalur gemilang yang betul bagi membina kefahaman dan menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan golongan muda. Tambah beliau, jalur gemilang tertakluk bawah Akta Lambang dan Nama mencegah penggunaan tidak wajar 1963 dan jika sabit kesalahan boleh didenda sehingga RM20,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Dalam perkembangan lain, Dato' Aaron Agoh menekankan perkembangan teknologi perlu dimanfaatkan bagi memastikan seni dan budaya Malaysia terus relevan dalam kehidupan generasi muda. Beliau perlu diberi ruang untuk mengenali, mencipta dan mengembangkan seni dan budaya mengikut pendekatan yang dekat dengan dunia golongan tersebut. Jelasnya, usaha itu penting bagi memelihara dan mengartabatkan seni budaya sekaligus memperkukuh perpaduan negara. Program Kasih Madani yang menyediakan latihan dan pentarafan kepada pengasuh di rumah dicadang diperluas menerusi Belanjawan 2027. Ahli Parlimen Nibong Tebal, Datuk Seri Fadilina Siddiq memaklumkan langkah itu bagi membolehkan lebih ramai pengasuh menerima latihan serta meningkatkan kualiti perkhidmatan penjagaan kanak-kanak.
1: Yang mempunyai latihan, yang mempunyai yang tersebut sebagai penguasaan ilmu pengasuhan ini sangat penting dalam masyarakat. Bukan sahaja ia memberikan kita ruang kepada ibu-ibu yang bekerja ini untuk memberi fokus pada pekerjaan mereka. Kerana isu-isu keselamatan anak ini telah pun diambil alih oleh pengasuh yang terlatih. Dan juga kita melihat bahawa tidak cukup setakat 1,000 orang yang kita ada setakat ini. Dan program ini mesti ditambah dan diperbaiki dan diberikan pengkhususan dalam komiti ini dari semasa ke semasa.
0: Beliau yang juga Menteri Pendidikan menegaskan perlindungan kanak-kanak tidak seharusnya terhenti di peringkat pengasuhan, sebaliknya perlu diteruskan apabila mereka memasuki alam persekolahan menerusi pelaksanaan dasar perlindungan kanak-kanak secara menyeluruh. Beralih kepada ekonomi pelancongan, aset termasuk bangunan dan kawasan lama yang mempunyai nilai sejarah, warisan serta identiti tersendiri wajar diberi nafas baharu bagi meningkatkan nilai ekonomi yang dapat memperkukuh daya tarikan pelancongan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata, pendekatan itu bagaimanapun perlu diseimbangkan dengan usaha mengekalkan keunikan asal aset dan kawasan tersebut.
2: Kalau kita tengok, kita punya nilai economy size kita sekarang ni sudah melebihi 2 trilion. Jadi daripada 2 trilion tu, 15% disumbang oleh industri tourism. Jadi that lebih kurang dalam 300 bilion. Jadi apa yang banyak turis-turis kalau datang ke sesuatu tempat yang macam ikonik macam ni, dia kita mesti sediakan kepada mereka dia punya experience. Sama ada dari segi tempat, makan dan juga scenery yang ada. Boleh memberi satu jalan cerita sejarah dalam kawasan yang mereka lalui.
0: Tambah beliau, langkah tersebut turut berpotensi memberi manfaat kepada usahawan dan komuniti setempat menerusi penyediaan peluang pekerjaan. Ini pula mengenai platform Meta. Kementerian Komunikasi menyarankan platform tersebut melaksanakan sekatan tambahan ke atas pengguna bawah 18 tahun di seluruh dunia dan tidak hanya tertumpu kepada pengguna di Amerika Syarikat sahaja. Timbalan Menteri Komunikasi, Teo Ni Ching berkata, sekatan tambahan itu sesuai dilaksanakan di Malaysia dalam usaha melaksanakan sekatan akses media sosial ke atas kanak-kanak bawah 16 tahun.
3: Meta sepertilah mereka akan hentikan Infinity Scroll kerana itu juga salah satu ciri yang banyak buat addition buat budak-budak kita edited. So Infinity Scroll, auto feed semua akan dihentikan. Dan Meta juga janji untuk pengguna bawah umur, mereka juga akan hide bilangan likes.
0: Teo Ni Ching. Golongan muda berusia 18 hingga 35 tahun diberikan tumpuan khusus dalam menangani empat cabaran utama, membabitkan penyebaran fitnah di media sosial, jenayah rentas sempadan dan teknologi, gejala sosial serta penyalahgunaan dadah. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JECOM, Muhammad Hishamuddin Ghazali memaklumkan, usaha itu bagi memastikan generasi tersebut terus berada pada landasan yang betul.
4: Fitnah dengan kritik itu satu benda yang berbeza. Kritik itu bagi saya tak ada masalah. Tapi yang fitnah itu menggunakan maklumat-maklumat yang salah, memfitnah kerajaan, bagi saya mana-mana kerajaan, malah mana-mana individu juga tidak patut. Kerana ia dilarang oleh agama dan undang-undang kita lah. Jadi tindakan bagi pihak saya selaku JECOM, kita bekerjasama dengan MCMC, dengan PDRM dan pihak berkuat kuasa untuk kita ambil tindakan pantas lah untuk pastikan benda-benda itu tidak berlaku di media sosial.
0: Muhammad Hishamuddin Ghazali.
5: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KL FM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KL FM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

Itu dia Amira Rosli ya, featuring Wari dan juga Justin dengan lagunya Ada Saja. Ada Saja, adalah. Mestilah ada yang ada lagi dalam hujung Minggu KL Fasa yang pertama edisi Ahad 6 September 2026. Assalamualaikum, hai, selamat pagi untuk anda yang masih lagi bersiaran bersama dengan kami menerusi frekuensi 97.2 dan juga menerusi aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma untuk anda yang mungkin baru saja tune in 97.2. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih siaran kami untuk menemani anda menceriakan lagi hari Ahad anda. InsyaAllah, Dayang akan mainkan lagu-lagu best untuk anda di pagi Ahad ini. Dan juga ada lagi info yang akan Dayang kongsikan. Dayang akan temankan anda sehingga ke pukul 10 pagi nanti. Dan seterusnya, ada pilihan hangat KL bersama dengan N. Dayana sehinggalah ke pukul 12 tengah hari nanti. Jadi untuk anda yang memandu, nak pergi mana tu? Ada yang mungkin nak pergi breakfast kat luar dengan keluarga yang tersayang. Ada mungkin yang baru nak pergi breeze walk ataupun baru nak balik breeze walk. Tak apa, apapun, ke mana pun destinasi anda, Dino akan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Tetapi jangan lupa, kalau anda keluar, pakai face mask, okey? Cuaca berjerebu di luar sana. Jadi jagalah kesihatan, pakai face mask. Kalau tak ada keperluan untuk keluar, stay at home. Kesihatan anda nombor satu, guys. Okay? Jadi ramai sangat yang tidak sihat pada ketika ini. Ramai yang demam, ramai yang dah mula batuk, selsema. Jadi jagalah kesihatan anda. Esok anak-anak nak sekolah dah. Esok anak kembali bekerja dah. Ramai kan ibu ayah yang bercuti sepanjang musim cuti sekolah anak-anak. Jadi jaga kesihatan. Semoga hari ini anda mendapat rehat yang secukupnya. Setakat pagi ini, pukul 9.18 minit pagi, info trafik ketika ini, trafik masih lagi bergerak lancar dan terkawal di sepanjang lebuh raya dengan cuaca yang baik. Untuk anda yang mungkin memandu dalam keadaan perjalanan yang jauh, kalau dah rasa mengantuk, macam pedih-pedih dan mata tu rasa lengoh-lengoh, dah berehat sebentar, okey, di kawasan rehat yang telah disediakan. Jangan paksa diri tu memandu. Jaga keselamatan anda di jalan raya, keselamatan insan yang tersayang dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Tapi kita tidak tahu tengah hari nanti, petang nanti, tak tahu trafik macam mana. Mungkin dah mula sesak sebab ramai yang kembali selepas bercuti. Jadi apapun, terus kekal bersama dengan kami di KL FM. Ini baru KL.

jam tanpa henti. Untuk anda layan lagu-lagu mantap bersama kami dalam Hujung Minggu KL.

0: Kita tu handsome. Kita tak handsome tahu. Orang yang emotional.
1: Okay.
0: Very highly sensitive.
2: Alamak, itu
1: patutlah saya.

0: Okay, let's go.
1: Assalamualaikum dan hai semua. Saya Faiz Adnan. Saya nak ajak anda semua dengarkan KL FM Zoom. Sebab saya akan kongsikan cerita tentang lagu baru saya, iaitu My Ambil, yang saya berduet dengan Ezra Khairo. Jadi kita nak berbual tentang muzik, kita nak berbual tentang cinta, kolaborasi dan macam-macam lagi. Okay, dan mestilah saya akan bawakan lagu My Ambil saya ini, My Ambil, secara live akustik. Okay, dan jangan lupa Ahad ini 6 September 2026 jam 3 petang. Jangan tengok yang tahun lepas ni, tahun ni tau. Okay, dengarkan di KLFM 97.2 dan saksikan di Facebook rasmi KLFM. KLFM ini baru KL.
2: Get that zoom in. Follow KLFM ini baru KL.

KL FM ini baru KL. Waktu sekarang hampir 9.38 minit pagi. Hari terakhir untuk Maha 2026. Tak terasa kan, dah 10 hari dah. Dah sampai ke penghujungnya. Jadi kalau anda yang masih lagi belum singgah, tak sempat singgah, hari inilah peluang terakhir untuk berkunjung ke Pavilion Wilayah Persekutuan sempena dengan Maha 2026. Pastinya masih lagi ada aktiviti menarik yang disediakan untuk anda pada hari ini, 6 September 2026, 10 pagi hingga 10 malam. Jadi untuk hari ini pada 10 pagi nanti sehinggalah pukul 1 tengah hari nanti, di Panggung Rakyat akan diadakan menu ikonik wilayah persekutuan, iaitu ada live coffee brew. Ha, ini untuk pencinta-pencinta kopi di luar sana. Nanti bolehlah singgah ke Pavilion Wilayah Persekutuan 10 pagi hingga 1 tengah hari. Ada menu ikonik wilayah persekutuan live coffee brew 2 petang hingga 5 petang. Ada interactive at wilayah persekutuan 5 petang hingga 7 malam pula. Ada sukan tradisional, iaitu hari ini ada lambung takro paling banyak. Dan pada 8 malam hingga 10 malam ada persembahan kebudayaan. Itu yang antaranya akan berlangsung di Panggung Rakyat di Pavilion Wilayah Persekutuan untuk hari terakhir Maha 2026. Dan seterusnya untuk Food Truck Fiesta Maha 2026. Ini pun jangan dilepaskan, okey? Hari terakhir untuk anda menikmati kemeriahan di segmen Food Truck Fiesta Maha 2026. Pastinya pelbagai aktiviti menarik untuk anda dari pagi hinggalah ke malam. Bermula jam 10 pagi, suasana akan dibuka dengan welcome slot and promotion stall, diikuti slot bersama Milo yang menampilkan lucky draw dan juga sukan rakyat. Pada petang nanti, jangan lepaskan peluang untuk sertai pertandingan Mummy Rap, ada musical chair serta menikmati clown and magical show yang pastinya akan menarik dan menceriakan anda dan keluarga anda, okey? Dan untuk kemuncak malam ini, penutup akan dimeriahkan dengan malam apresiasi dan anugerah usahawan Food Truck Fiesta 2026 bermula 8 malam sehinggalah ke pukul 10 malam. Itu sebagai tanda penghargaan kepada para usahawan yang bersama-sama menjayakan segmen ini sepanjang Maha 2026. Jadi untuk anda yang mungkin sepanjang seminggu ini, sepanjang musim cuti sekolah, anda berada di luar kawasan, di kampung, mungkin hari ini baru nak balik ke Kuala Lumpur, ke Putrajaya, jadi masih lagi boleh singgah ke Maeb Serdang. Masih lagi berlangsungnya Maha 2026. Hari inilah hari terakhir, tapi masih lagi banyak aktiviti dan pengisian menarik untuk anda. Singgahlah, okey? Jangan lepaskan peluang untuk saksikan kemeriahan, kecantikan, keunikan semua pavilion yang melibatkan semua negeri di Maha 2026.

Itu dia hiburan lagu Hindustan untuk anda. Mestilah ada. Ada kan yang menunggu lagu Hindustan? Tak ada ke KLFM nak main, nak siarkan lagu Hindustan hari ni? Dari tadi dengar tak ada pun lagu Hindustan. Ada. Mestilah ada. Kami takkan lupakan penggemar-penggemar lagu Hindustan, peminat lagu Hindustan yang mungkin pagi tadi rasa macam mengantuk, tak ada.

Loh dan akan bersama dengan Endayana dalam Pilihan Hangat KL sehingga 12:30 hari. Seterusnya akan disambung rakan tugas Bella untuk hujung minggu KL fasa yang kedua sehinggalah ke pukul 6 petang. Seperti biasa hari Ahad ada KLFM Zoom In petang nanti pukul 3 petang. Jadi minggu ini kita akan bersama dengan Faris Adnan. Jadi jangan lupa set reminder anda. Anda boleh dengarkan melalui frekuensi 97.2 ataupun anda boleh saksikan di live Facebook KLFM Ini Baru KL. Jadi selepas ini dah tinggalkan anda dengan lagu Dato' Sri Siti Nurhaliza. Anta Permana dah yang mengundur diri dahulu. Assalamualaikum. Bye-bye Kuala Lumpur.

0: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Susulan banjir dan tanah runtuh di Nepal, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan selesai diperoleh. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, sampel tersebut akan dihantar ke negara itu bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan pihak Nepal. Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Muhammad memaklumkan seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart telah dihantar ke Nepal pagi semalam bagi membantu operasi mencari dan menyelamat SAR di kawasan terjejas. Tambah beliau, SAR dijangka ditamatkan dalam masa terdekat sebelum tumpuan dialihkan kepada usaha pemulihan.

0: Mengulas lanjut, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Dato' Mior Ismail Mior Aki memaklumkan pasukan itu diketuai Komander SMART Penguasa Kanan Bomber 1 Abdul Manaf C. Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari. Sementara itu, pasukan penyelamat di Nepal berjaya menyelamatkan seorang lagi mangsa yang masih hidup 10 hari selepas banjir kilat yang memusnahkan kawasan Himalaya. Jurucakap polis berkata seorang wanita warga emas dalam lingkungan 60-an yang masih bernyawa diselamatkan daripada sebuah rumah tertimbus di Betrawati, wilayah Bagmati bersepadan dengan Tibet. Mangsa diterbangkan ke Kathmandu untuk menerima rawatan. Setakat ini, lebih 1,300 kematian disahkan akibat bencana di Nepal dan Tibet. Gempa bumi dengan magnitud 5.9 menggegarkan Kepulauan Solomon. Menurut Pusat Penyelidikan Geosains Jerman, pusat gempa berkedalaman 10 kilometer. Di Timur China, seorang disahkan terkorban manakala 11 lagi masih hilang selepas gelongsoran lumpur melanda sebuah kampung di daerah Sichuan, Bandar Jian, wilayah Jiangxi. Menurut pihak berkuasa tempatan, bencana berpunca daripada hujan lebat berterusan selama beberapa hari yang dibawa Taufan Saudal. 2 lagi mangsa berjaya diselamatkan dan kini stabil. Usaha memindahkan penduduk yang terjejas serta mencegah bencana sekunder terus dilaksanakan. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat memusnahkan 3 kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman dan perairan berhampiran Pulau Kak semalam sebagai tindak balas terhadap percubaan serangan ke atas kapal perang Amerika. Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan kapal berkenaan dikaitkan dengan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang didakwa melancarkan serangan terhadap kapal perang Amerika. Sebagai tindak balas, IRGC mendakwa telah menyerang beberapa kapal termasuk yang mempunyai kaitan dengan Amerika. IRGC turut memberi amaran kepada kapal lain supaya tidak menggunakan laluan melalui Selat Hormuz. Pertempuran yang semakin memuncak di wilayah Taiz, barat daya Yaman, menyebabkan hampir 1,800 keluarga kehilangan tempat tinggal dalam tempoh 2 hari berikutan pertempuran berterusan antara pasukan kerajaan dengan Houthi di daerah Makbanah dan Jabal Habashi. Menurut Pertubuhan Bangsa Bersatu, kebanyakan keluarga terjejas berpindah ke daerah Makbanah dan Jabal Habashi. Sebahagian lagi melarikan diri ke barat Taiz. Sebuah pesawat pejuang Greece terhempas semasa pertunjukan udara di pangkalan udara Tanagra, kira-kira 55 km di utara Athens. Kedua-dua juruterbangnya terkorban. Menurut akhbar TO Prototema, punca kejadian masih belum diketahui. Acara berkenaan dibatalkan serta-merta. Wakil Malaysia Tanusha Shetty mengulangi pencapaian negara 28 tahun lalu yang dimenangi Lina Teo apabila meraih tempat ketiga pertandingan akhir Miss World 2026 di Nha Trang, Vietnam semalam. Sebelum itu, Tanusha melayakkan diri ke kelompok 6 terbaik selepas memenangi segmen Beauty with a Purpose. Juara milik Hori Mola Dominguez dari Republik Dominica, tempat kedua dimenangi Elizabeth Reynes Eleven dari Spanyol. Sukan badminton China Masters bergu campuran profesional negara Ho Pang Ron Lai Peijing mara ke perlawanan akhir sekaligus menjadi pencapaian terbaik sejak digandingkan pada Mac lalu. Menanti mereka untuk perebutan kejuaraan pasangan nombor 1 dunia dari China, Feng Yanji, Huang Dongping. Perlawanan dijadual berlangsung hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: KL FM. Ini baru KL.

0: Lagu paling hangat terus ke telinga anda. 20 lagu paling popular dalam pilihan hangat KL. 10 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di KL FM. Ini baru KL.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Kuala Lumpur. Kembali bersama saya and Diana untuk pilihan hangat di KL FM. Ini baru KL, jadi hello KL, selamat pagi Ahad. Kalau anda tengah breakfast atau tengah driving, tengah kemas rumah ataupun baru nak sambung tidur, jangan tidur dulu sebab sekarang ni masa untuk kita layan lagu-lagu yang tengah hangat. Inilah dia pilihan hangat KL. 20 buah lagu pilihan yang tengah trending, tengah dimainkan dan tengah menjadi bualan. Bukan berdasarkan undian tapi pilihan yang sedang hangat di KLFM, di platform muzik dan juga trend pendengar masa kini. Dan 2 jam ini saya and Diana akan temankan anda dengan lagu-lagu yang paling on point. Jadi setiap hari Ahad pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari. Tak perlu nak vote, tak perlu nak pening nak pilih lagu apa. Anda cuma perlu duduk, relax dan dengarkan. Jom kita nak layan 5 buah lagu di pilihan hangat KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Adik baby bomba tertinggal barisan. Dia tertinggal ke belakang sebenarnya. Geng-geng dia dah ke depan dah. Alah-alah ujung-ujung tu abang bomba angkat dia, dukung dia, bawa ke depan.
2: Yang penting dia ikut. Dia ikut barisan
1: tu yang penting.
2: Tak kisahlah dia delay ke apa, sebab abang-abang yang lain dia semua dah ke depan dah.
1: Tapi kalau nak masuk perbarisan ni, selalu bangun awal pagi. Apa-apalah adik kita ni bersiap ya.
2: Itu yang kita macam teruja nak tengok. Sebab adik-adik ni sangat bersemangat nak ikut perarakan. Selalunya anak-anak kecil, kalau kita nak macam nak bagi paksa bangun pagi ni, cranky kan. Menangis dia, macam buat perangai.
1: Tapi sebab kan mungkin dah buat latihan, patut lagi excited nak pakai baju bomba tu.
2: Tahniah kepada ibu ayah yang membenarkan, yang memberi peluang kepada anak-anak kecil mereka mengikuti perarakan Hari Kebangsaan.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi. Tak perlu undi, kami bawakan yang paling hangat. Pilihan hangat KL, 20 lagu paling popular. Setiap 10 pagi hingga 12 tengah hari di KLFM, ini baru KL.

0: Pilihan Hangat KL.
1: Terima kasih dengarkan KLFM. Ini baru KL. Masih lagi bersama saya and Dayana di Pilihan Hangat KL. 5 buah lagu dah kita buka tirai pagi ni. Tapi anda jangan ingat dah habis yang hangat, okay? Ini baru round pertama. Daripada lagu yang tengah naik di streaming platform, sampailah lagu yang anda selalu dengar di KLFM. Semuanya kita susun dalam Pilihan Hangat KL. Dan yang paling best sekali, setiap minggu ada je cerita baru dalam carta ni. Kan? Jadi saya akan terus bersama dengan anda. Jom kita nak sambung lagi pilihan hangat seterusnya. 5 buah lagu di Pilihan Hangat KL.
2: Lagu popular minggu ini. Lagu popular minggu ini.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Kita nak denda lah Effie Syafiq. Okey, baik, dendanya saya rasa macam saya kadang-kadang pergi tempat ramai-ramai orang ni, sampah merata-rata. Jadi geram, saya rasa saya nak Effie Syafiq menyanyikan sebuah lagu ciptaan sendiri, okay, untuk ingatkan pendengar KLFM untuk buang sampah.
2: Okey, saya buat dalam versi pantun dan juga versi lagu joget. Boleh?
1: Boleh.
2: Okey, jom kita dengar ya.
1: Dipersilakan.
2: Ya, yang di atas. Nyanyi sama-sama itu. Yang tengah basuh pinggan tu basuh elok-elok. Ada lagi sabun tu.

0: Okey, boleh.
1: Boleh buat lagu terus,
0: buat lagu terus,
2: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi. Pilihan Hot KL.

Tak perlu undi. Kami bawakan yang paling hangat. Pilihan Hangat KL, 20 lagu paling popular. Setiap 10 pagi hingga 12 tengah hari di KLFM, ini baru KL.

0: Pilihan Hot
1: Girl. Lagu paling hangat terus ke telinga anda. 20 lagu paling popular dalam Pilihan Hangat KL. 10 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di KL FM. Ini baru KL. Pilihan Hangat.

0: Pilihan Hangat KL bersama saya and Diana. Dengarkan setiap hari Ahad 10 pagi hingga 12 tengah hari. Baik, orang KL macam mana? Lagu tadi kena tak dengan taste anda semua? Kalau kena, teruskan bersama Pilihan Hangat KL. Ini bukan sekadar carta lagu, ini adalah gambaran apa yang tengah menjadi pilihan dan perhatian peminat muzik sekarang. Tak kisahlah anda tim lagu Melayu ke, antarabangsa, pop, balada atau lagu yang boleh buat kepala terus auto bergoyang. Dah separuh perjalanan kita hari ini. Kalau tadi kita dah dengar 10 buah lagu dan sekarang ni kita nak teruskan lagi lagu di Pilihan Hangat KL. Tapi Anne nak tahulah juga, daripada semua lagu yang telah Anne mainkan, yang mana satu anda suka? Tak perlu nak vote pun, just share dekat media sosial KLFM, tag kawan yang sama-sama suka lagu tersebut. Okay, jom kita naikkan volume sikit. Kita teruskan lagi 5 buah lagu di Pilihan Hangat KL.
1: Lagu popular minggu ini. Lagu popular minggu ini.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Itulah video kita hari ini. Ceritanya dua individu dikejar anjing. Kita ingat anjing tu besar punya anjing.

0: Alah, anak anjing je. Content
1: anjing ni,
0: tu.
1: Anjing ni sebenarnya ada satu sifat dia setia.
0: Apa tu?
1: Sifat dia setia.
0: Betul.
1: Kalau sekali je kita bagi dia makan, dia akan ingat kita sampai bila-bila. Macam saya dulu dekat rumah, lama dululah. Ada memang, memang banyak anjing. Bila saya balik rumah aja, memang mereka akan kejar saya.
0: Dia ingat awak kot?
1: Dia ingat sebab saya selalu akan selalu bagi makanan kat mereka.
0: Oh, maknanya. Oh, tu. Dah balik dah tu.
1: Dah balik dah. Kawan kita dah balik dah tu.
0: Jom.
1: Saya duduk dekat tiga atas. Dia sampai ke atas, dia kejar saya.
0: Takkanlah.
1: Iya. Dia naik tangga.
0: Oh, masa tu rumah flat. Sekarang gondol. Mana boleh anjing masuk.
2: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Bangun pagi, energy ready.
1: Nak lagu tu.
2: Nak lagu ni.
1: Nak lagu tu lah.
3: Pilihan hati.
4: Okey, KL, kita tinggal lagi 5 buah lagu terakhir di pilihan hangat KL. Jangan ke mana-mana sebab 5 buah lagu ini akan melengkapkan pilihan hangat KL kita pada minggu ini. Dan 5 buah lagu terakhir ni bukan calang-calang, okey? Ada yang tengah trending dan ada juga yang menjadi pilihan anda untuk dengar ulang berkali-kali. Baik, sebelum kita nak dengarkan 5 buah lagu terakhir tu, jomlah kita borak sikit ya. Ujung minggu ni, macam hari ini mungkin hari terakhir untuk kita relax santai. Yelah, dah seminggu adik-adik bercuti sekolah. Ada juga mak bapak yang ambil cuti sempena dengan cuti sekolah. Jadi hari ni mungkin ambil masa untuk relax dekat rumah sebab nak bersiap sedia untuk ke sekolah dan ke pejabat esok. Jadi tengah santai-santai tu, layanlah pilihan hangat KL. Layan lah KL FM, ini baru KL. And doakan semoga dipermudahkan urusan anda hari ini. Semoga hari ini berjalan dengan lancar. Okey, dan sekarang ni naikkan volume radio anda sedikit sebab kita nak layan 5 buah lagu terakhir sebelum kita ke spotlight artis pilihan hangat KL.
3: Pilihan hangat KL.

0: cerita mungkin datang dari arah yang berbeza, membawa cerita, impian dan langkah masing-masing. Namun, di bumi Malaysia, perbezaan bukan penghalang untuk kita melangkah bersama. Kerana kemajuan dibina dengan usaha. Harmoni lahir daripada saling menghormati. Dan keamanan bermula apabila kita memilih untuk bersama. Di sinilah kita belajar bahawa ilmu membuka jalan, membentuk pemikiran dan mengajar kita menghargai keamanan yang kita nikmati. Walau sejauh mana pun kita melangkah, akhirnya kita tetap menuju satu tempat. Inilah rumah kita dan inilah masa depan kita. Kita anak Malaysia. Malaysia.
1: Pilihan hangat minggu ini. Pilihan hangat minggu ini.

Tak perlu undi, kami bawakan yang paling hangat. Pilihan hangat KL, 20 lagu paling popular. Setiap 10 pagi hingga 12 tengah hari di KLFM, ini baru KL.

0: Spotlight Artis, pilihan hangat KL. Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Adik baby bomba tertinggal barisan. Dia tertinggal ke belakang sebenarnya. Geng-geng dia dah ke depan dah. Ala-ala ujung-ujung tu abang bomba angkat dia, dukung dia, bawa ke depan.
2: Yang penting dia ikut. Dia ikut barisan tu. Tak kisahlah dia delay ke apa, sebab abang-abang yang lain dia tu semua dah ke depan dah.
1: Tapi kalau nak masuk perbarisan ni, selalu bangun awal pagi. Apa-apalah adik kita ni bersiap ya.
2: Itu yang kita macam teruja nak tengok. Sebab adik-adik ni sangat bersemangat nak ikut perarakan. Selalunya anak-anak kecil, kalau kita nak macam nak bagi paksa bangun pagi ni, cranky kan. Menangis. Dia macam buat perangai.
1: Tapi sebab kan mungkin dah buat latihan, lagi excited nak pakai baju bomba tu.
2: Tanya kepada ibu ayah yang membenarkan, yang memberi peluang kepada anak-anak kecil mereka mengikuti perarakan Hari Kebangsaan.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Dan akhirnya tamat sudah perjalanan pilihan Hangat KL untuk minggu ini. 20 buah lagu yang anda dengarkan di pilihan Hangat KL setiap hari Ahad pukul 10 pagi bersama saya. Jadi terima kasih kepada anda, tak kiralah dengar di mana saja anda berada, dengar di frekuensi atau anda boleh dengar di aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Okey KL, ingat pilihan Hangat KL bukan tentang siapa yang paling banyak undi, tapi ini tentang apa yang sedang hangat dalam dunia muzik. InsyaAllah minggu depan kita jumpa lagi dengan 20 buah lagu pilihan hangat yang seterusnya. Jadi saya Endayana nak undurkan diri, jaga hati, jaga lagu kegemaran anda. Assalamualaikum, bye-bye KL, happy weekend. Pilihan.

itu bukti kita menang. Bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita. Jangan lupa.

Terima kasih kerana mendengar pilihan Hangat KL. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Bye-bye KL. KLFM.

Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut.

FM, ini baru KL. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu buat anda yang sedang mendengarkan kami di frekuensi yang itu dan juga di RTM Klik. Betul-betul percuma. Dan sedang mendengarkan hujung minggu KL bertemankan Bella Chan. Dari waktu kini sehingga pukul 6 petang nanti, pastinya banyak lagu-lagu yang akan menarik hati anda untuk mendengar kami dan juga akan menghiburkan anda sepanjang hari ini. Baik, sebelum itu, terima kasih diucapkan kepada rakan penyampai Dayang yang telah menemani anda dalam hujung minggu KL fasa yang pertama. Juga tak lupa kepada N Dayana untuk pilihan hangat yang sangat-sangat mantap ya pagi tadi. Terima kasih untuk rakan-rakan penyampai saya. Dan Bella akan teruskan 6 jam seterusnya menerusi hujung minggu KL fasa yang kedua ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan KL FM. Ini baru KL.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Farin Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Itu dia satu dunia nyanyian I Am Nita menghiburkan hujung minggu anda. Ada yang kata hari ni Bella, perasan tak banyak lagu hijau? Dan Bella pun sebenarnya tengah pakai tudung hijau. Dan kalau anda nak tahu, sekarang ini Bella tengah live di KLFM, di TikTok KLFM official. Jadi kalau anda free-free tu bolehlah masuk ke live TikTok KLFM ni, okey? Dan Bella nak bagi tahu mengenai hari ni, jangkaan cuaca dinyatakan masih lagi jerbu daripada pagi sampai ke malam. Suhu minimum hari ini adalah 24 darjah Celsius, manakala suhu maksimum adalah 35 darjah Celsius. Jadi diharapnya semua jaga kesihatan sebaik mungkin. Apa yang anda perlu buat untuk menjaga kesihatan ketika jerbu ini, pakai pelitup muka yang sesuai, terutamanya bila berada di luar. Kurangkan aktiviti di luar apabila bacaan pencemaran udara semakin tinggi. Tutup tingkap dan pintu jika luar tu amatlah berasap, okay? Dan kalau boleh gunakan penghawa dingin dan penapis udara untuk mengurangkan zarah halus di dalam rumah. Minum air secukupnya, elakkan aktiviti fizik yang berat. Kalau mata tu pedih, elakkan menggosok mata dan kalau boleh bilaslah dengan air yang bersih. Jauhkan diri juga daripada asap rokok dan jika sesak nafas, sakit dada atau batuk yang menyukarkan anda bernafas, boleh dapatkan rawatan dengan segera, ya. Sama-sama kita menjaga kesihatan kita di musim jerbu ini. Dan pastinya Bella akan kembali menghiburkan anda dengan lagu seterusnya, lagu nyanyian Kai Bahar dengan tajuk lagunya Alala Sayang. Terus lain KLFM, ini baru KL.

0: saya Norin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Hujung Minggu KL. Hujung Minggu KL. Wow.

Cinta Tak Bersyarat Elemen membawa kita ke pukul 12.49 minit tengah hari. Selamat tengah hari diucapkan kepada anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2. Pastinya tengah hari ni pastilah ada yang dah makan tengah hari, betul tak? Bila dah makan tengah hari dah menjamu selera ni, ada yang mata rasa mengantuk je. Kalau kat rumah yang tengah berehat tu, bolehlah terus tidur. Tapi kalau anda yang makan dekat luar, lepas tu anda perlu memandu dan mengantuk, kalau boleh tarik nafas, hembus, minum air kosong yang banyak, cuci muka, dengarkan lagu kegemaran anda untuk hilangkan rasa mengantuk. Tapi kalau masih lagi rasa mengantuk tu, berhenti seketika di lorong yang disediakan dan rehat di R&R yang berdekatan supaya anda tidak memandu dalam keadaan mengantuk. Sebab kalau anda memandu dalam keadaan mengantuk, boleh menyebabkan microsleep dan boleh menjerumus kepada kemalangan jalan raya lah, menyumbang kepada kemalangan jalan raya. Okey, dan kalau boleh jangan memandu. Kalau mengantuk, betul-betul mengantuk tu, rehatlah dulu, nantilah baru memandu. Okey, dan sekarang ini kita nak dengarkan lagu seterusnya. Tapi sebelum itu, tepat pada pukul 1 tengah hari nanti, kita akan ikuti utama 1 tengah hari dari Pusat Berita Radio RTM. Sekarang ini kita dengar dulu lagu nyanyian Sandra dengan tajuk lagunya Hey Kau. Terus saya KLFM, ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama Satu Tengah Hari dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: SPRM diarah siasat kelewatan bekalan baja pesawah Kedah. Smart selaras penugasan misi bantuan di Nepal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyiasat isu kelewatan bekalan baja padi 3 kepada pesawah Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah. Arahan itu susulan rungutan dan bantahan pesawah yang terjejas termasuk memorandum yang diterima beliau berhubung masalah berkenaan.
1: Kalau syarikat yang seperti ini berulang kali melakukan kesilapan, pakalkan, ambil syarikat baru. Jangan jadikan petani dan pesawah mangsa. Ambil tindakan. Kalau nak dihadapkan mahkamah, hadapkan mahkamah. Kalau nak didakwa, SPRM masuk, masuk. Saya dah minta SPRM masuk dan kaji balik proses ini.
0: Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri ketika berucap pada Majlis Perasmian Penutup Maha 2026 di Serdang. Dalam perkembangan berkaitan sektor pertanian akan terus menjadi antara fokus utama kerajaan dalam memperkukuh keterjaminan makanan negara. Dato' Sri Anwar berkata, peruntukan bagi sektor itu juga perlu dipertingkatkan seiring pencapaian dan perkembangan industri pertanian negara.
2: Dan ini benar, lihat kepada kenyataan ekspor, saya bincang tadi, ekspor nenas yang dulu kecil sekarang sudah besar. Production, pengeluaran bawang yang hampir tidak ada dahulunya sekarang sudah berkembang. Apa kaitannya? Pertanian itu sudah modern. Hubungan antara bangsa daripada import ekspor dan perdagangan meningkat. Jadi semua langkah-langkah kita itu mesti balik ke berpangkal kepada industri pertanian. Jadi saya sekali lagi rasa bangga bersama-sama dalam majlis MAHA ini, satu deretan program MAHA yang sudah menjangkau lebih 5 dekad, 50 tahun, tetapi ternyata MAHA 2026 dengan pasukan hebat tahun ini mencatat kemajuan tertinggi dalam sejarah.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pencapaian itu turut diterjemahkan menerusi nilai jualan, pelaburan dan

0: jumlah pengunjung yang mengatasi sasaran. Nilai jualan mencecah 66.88 juta ringgit mengatasi sasaran 58 juta ringgit. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata jangkaan pelaburan menerusi memorandum persefahaman yang dimeterai turut mencecah 10.3 bilion ringgit berbanding sasaran 8 bilion ringgit. Maha 2026 juga merekodkan kira-kira 4.3 juta pengunjung setakat semalam termasuk 1.7 juta golongan belia. Jumlah pengunjung dijangka melepasi 5 juta menjelang berakhirnya pameran malam ini berbanding sasaran asal 4 juta. Perkembangan jerebu. 35 kawasan di 8 negeri dan 3 wilayah persekutuan merekodkan kualiti udara tidak sihat setakat 12 tengah hari ini. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Sarawak merekodkan jumlah kawasan tidak sihat tertinggi dengan 10 lokasi. Selangor menyusul dengan 6 kawasan, Johor 4, Markas Negeri 9 dan Sabah masing-masing 3. Pahang, Melaka dan Kuala Lumpur pula masing-masing merekodkan 2 kawasan, Markas Terengganu, Putrajaya Jaya dan Labuan masing-masing satu. Dalam pada itu, 23 kawasan mencatat kualiti udara sederhana dan 8 berada pada tahap baik. Untuk perkembangan semasa jerebu di Sarawak, kita bersama wartawan Muhammad Syadikin Bahrain di Kuching. Silakan.
1: Terima kasih Izamil. Kuching dan Seraman menjadi dua kawasan yang merekodkan kualiti udara pada tahap sangat tidak sihat setakat pukul 11 pagi ini. Berdasarkan Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Jabatan Alam Sekitar JAS, Seraman mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tertinggi iaitu 217 diikuti Kuching, 216. Serian yang masih berada dalam darurat jerebu pula terus menunjukkan penurunan bacaan IPU kepada 183 namun kekal pada tahap tidak sihat. Sebahagian besar kawasan lain turut mencatat kualiti udara tidak sihat dengan beberapa lokasi merekodkan bacaan melebihi 150. Kapit menjadi satu-satunya kawasan yang merekodkan tahap sederhana dengan bacaan IPU 97. Sekian laporan Syarikin Bahrain dari Kuching. Kita kembali bersama Izamil di Angkasa Puri untuk berita selanjutnya.
0: Baik, terima kasih Syarikin. Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia Smart MAS-01 kini memasuki fasa penyelarasan penugasan bagi operasi bantuan kemanusiaan dan bencana di Nepal. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam pernyataan memaklumkan penyelarasan bersama Kerutan Besar Malaysia di Nepal dan Agensi Pengurusan Kecemasan Tempatan akan menentukan aturan penugasan berdasarkan situasi semasa. Pelaporan harian sepanjang operasi turut diselaraskan antara NADMA dengan Kedutaan Besar Malaysia. Kesemua 11 anggota dan pegawai SMART membawa 12.4 tan peralatan mencari dan menyelamat itu tiba di Kathmandu tengah hari semalam selepas berlepas dari pangkalan udara TUDM Subang. Amerika Syarikat menafikan pernah cuba menentukan kepimpinan politik Malaysia susulan dakwaan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berhubung perkara itu. Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Amerika David H. Gamble Jr. menegaskan kenyataan tersebut adalah palsu. Tan Sri Abdul Hadi semalam mendakwa wakil Amerika pernah menawarkan bantuan kepada PAS untuk menjatuhkan Kerajaan Barisan Nasional dan mengambil alih pentadbiran. Dakwaan itu dikatakan berlaku ketika PAS bersama Pakatan Rakyat sekitar lautan Presiden Barack Obama ke Malaysia pada 2014.
2: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

Berita seterusnya, luar negara, seramai 22,000 penumpang terjejas susulan penggantungan sementara operasi lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta akibat pencemaran abu vulkanik daripada letusan Gunung Anak Krakatau. Gangguan itu membabitkan 209 penerbangan termasuk laluan ke Singapura, Kuala Lumpur, Doha dan Sydney. Penutupan yang bermula pukul 1.30 pagi tadi dilanjutkan sehingga 9.30 pagi selepas ujian mengesahkan penyebaran abu berbahaya di kawasan lapangan terbang. Gunung Anak Krakatau dilaporkan kembali meletus pagi ini. Penumpang nasihatkan menyemak status terkini penerbangan masing-masing. Di Bangladesh, ribuan penyokong pembangkang berhimpun di Dhaka mendesak kerajaan pimpinan Perdana Menteri Tariq Rahman menangani krisis bekalan yang semakin meruncing. Protes itu menjadi bantahan jalanan terbesar pertama sejak pentadbiran baharu mengambil alih pemerintahan 6 bulan lalu. Pemimpin pembangkang Shafiqur Rahman berkata kemarahan rakyat didorong kekurangan bekalan gas memasak, elektrik dan baja yang semakin terjejas akibat konflik di Asia Barat. Amerika Syarikat dan Rusia kini dalam perbincangan baru untuk menamatkan perang di Ukraine. Utusan khas Amerika Steve Witkoff dan Jared Kushner dilaporkan telah mengadakan pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin di Kremlin bagi membincangkan sebuah pelan damai substantif. Langkah strategi itu bertujuan menghidupkan semula rundingan damai bagi menamatkan konflik yang berlarutan. Butiran penuh pelan berkenaan dijangka akan diumumkan oleh White House dalam masa beberapa minggu lagi. Beralih ke sukan bola sepak, Ketua Jurulatih Negeri 9 FC Daniel Jimenez Alcanis mahu pemainnya membina mentaliti pemenang selepas terikat dua sama dengan Star City FC SC FC dalam aksi Liga Super di Paroi semalam. Pengendali dari Spanyol itu menegaskan satu mata tidak mencukupi selain menyifatkan prestasi pasukannya tidak konsisten antara babak pertama dan kedua. Sementara itu, Ketua Jurulatih SC FC Mehmet Durakovic mengakui kecewa selepas pasukannya terlepas peluang meraih 3 mata pertama musim ini. Namun, beliau tetap berpuas hati dengan prestasi keseluruhan pemain. Sementara itu, Ketua Jurulatih Terengganu FC TFC Muhammad Nafuzi Zain kecewa dengan prestasi skuad Penyu yang gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri. Beliau berkata anak buahnya tidak mempamerkan aksi meyakinkan selain gagal menyempurnakan peluang untuk meraih 3 mata. Ketua Jurulatih Penang FC Wan Rohaimi Wan Ismail pula lega skuad Harimau Kumbang berjaya membawa pulang 1 mata selepas tewas dalam 2 perlawanan terdahulu. TFC dan Penang FC terikat tanpa jaringan di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM diarah siasat kelewatan bekalan baja pesawah Kedah. Smart selaras penugasan misi bantuan di Nepal. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

My Chemical Romance dengan The Ghost of You, lagu yang dah dipilih oleh Bella untuk anda semua yang mempunyai geram di hujung minggu ni, tak tahu nak lepaskan kat mana, bolehlah dengar lagu tadi. Alhamdulillah, kita dah masuk pukul 1.40 minit tengah hari, dan sebentar lagi pukul 3 petang kita ada KLFM Zoom In. Pastinya akan membawa artis-artis yang hebat yang sedang meningkat naik. Antaranya kita ada Faris Adnan untuk petang ini. Faris Adnan akan berkongsi mengenai kejayaan, mengenai lagu terbarunya bersama dengan Ezra, dengan tajuk lagunya My Ambe. Siapa belum dengar lagi, anda kena dengar lagu My Ambe. Dan katanya hari ini Faris Adnan akan nyanyi berseorangan. Dan kalau nak dengar KLFM Zoom In kejap lagi, anda boleh dengarkan di frekuensi 97.2, juga boleh tonton di live Facebook KLFM Ini Baru KL. Dan sekarang ini kita nak teruskan berhibur dengan lagu seterusnya, lagu permintaan Farah. Nak dengarkan lagu Sekilas Senyummu, Senyumanmu. Terus layan KLFM, Ini Baru KL.

Dari Ego, Fairuz, Syazwan menghiburkan Agi KLFM. Ini baru KL. Baik, ini ada maklumat penting mengenai sekarang ini sedang berlangsungnya Para Sukma Selangor 2026. Dan untuk hari ini, 6 September, hari Ahad, dimaklumkan bahawa keadaan kualiti udara di sekitar Rasyah Alam dan beberapa tempat di negeri Selangor kini berada di tahap

yang lain seperti tempin bowling, pingpong, badminton dan lain-lain sukan masih lagi berjalan seperti biasa. Okey, dan sekarang ini sudah masuk hampir pukul 2 petang. Pastinya di 2 petang kita ada Music Express, Music Tanpa Henti yang akan berlangsung selama 1 jam yang akan menghiburkan anda, dan seterusnya disambung dengan KLFM Zoom In. Dan sekarang ini kita terus berhibur dengan lagu nyanyian Infernal Tree dan juga Shiha Zike dengan tajuk lagunya Money. Terus layan KLFM. Ini baru KL.

0: Tahulah Ezra tu handsome. Kita tak handsome tahu. Orang yang emotional.
1: Okay.
0: Very highly sensitive.
2: Alamak, itu
1: patutlah saya panggil.

0: Go.
1: Assalamualaikum dan hai semua, saya Faiz Adnan. Saya nak ajak anda semua dengarkan KL FM Zoom. Sebab saya akan kongsikan cerita tentang lagu baru saya, iaitu My Ambi yang saya berduet dengan Ezra Khairo. Jadi kita nak berbual tentang muzik, kita nak berbual tentang cinta, kolaborasi dan macam-macam lagi. Okey, dan mestilah saya akan bawakan lagu My Ambi saya ini, My Ambi, secara live akustik. Okey, dan jangan lupa Ahad ini 6 September 2026 jam 3 petang. Jangan tengok yang tahun lepas ni, tahun ni tau. Okey, dengarkan di KLFM 97.2 dan saksikan di Facebook rasmi KLFM.

0: tu handsome. Kita tak handsome tahu. Orang yang emotional.
1: Okay.
0: Very highly sensitive.
1: Alamak, itu patutlah saya.

0: go.
1: Assalamualaikum dan hai semua, saya Faiz Adnan. Saya nak ajak anda semua dengarkan KL FM Zoom. Sebab saya akan kongsikan cerita tentang lagu baru saya, iaitu My Ambil, yang saya berduet dengan Ezra Khairo. Jadi kita nak berbual tentang muzik, kita nak berbual tentang cinta, kolaborasi dan macam-macam lagi. Okey, dan mestilah saya akan bawakan lagu My Ambil saya ini, My Ambil, secara live akustik. Okey, dan jangan lupa Ahad ini 6 September 2026 jam 3 petang. Jangan tengok yang tahun lepas ni, tahun ni tau. Okey, dengarkan di KLFM 97.2 dan saksikan di Facebook rasmi KLFM. KLFM ini baru KL.
2: KLFM Zoom in, KLFM ini baru KL.

0: Ezra tu handsome. Kita tak handsome tahu. Orang yang emotional.
1: Okay.
0: Very highly sensitive.
2: Alamak, itu
1: patutlah saya.

0: Okay, let's go.
1: Assalamualaikum dan hai semua, saya Faiz Adnan. Saya nak ajak anda semua dengarkan KL FM Zoom. Sebab saya akan kongsikan cerita tentang lagu baru saya, iaitu My Ambi yang saya berduet dengan Ezra Khairo. Jadi kita nak berbual tentang muzik, kita nak berbual tentang cinta, kolaborasi dan macam-macam lagi. Okey, dan mestilah saya akan bawakan lagu My Ambi saya ini, My Ambi, secara live akustik. Okey, dan jangan lupa Ahad ini 6 September 2026 jam 3 petang. Jangan tengok yang tahun lepas ni, tahun ni tau. Okey, dengarkan di KLFM 97.2 dan saksikan di Facebook rasmi KLFM. KLFM ini baru KL. KLFM Zoom in. KLFM ini baru KL.

0: Smile FM Zoom In.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi untuk program KLFM Zoom In. KLFM ini baru KL minggu ini bersama saya Putera Azwan dan juga EJ Siduri.
2: Ya, yeah, saya kembali semula. Selamat beristirahat kepada anda hari ini, Ayahat. Mungkin ada tak ke mana-mana, Azwan, kan?
1: Ya. Yeah.
2: Sambil-sambil dengar layan KLFM ini, sambil-sambil anda waktu petang ni buat, biasa buat apa, Azwan?
1: Biasanya kita petang-petang pukul 3 hari memang kita akan bersama Zoom In lah, kan?
2: Sambil-sambil kena cekodok. Tapi cekodok hari ni best sikit.
1: Kenapa pula,
2: Macam kita lagak kunti. Saya sejuk mata memandang.
1: Kan. Jadi kita bersama seorang lagi figura hebat yang pernah bersama kita sebelum ni, Jay. Sebenarnya beliau datang dengan seorang lagi. Berdua. Dah hari ni pun patutnya berdua.
2: Sepatutnya lah.
1: Sepatutnya. Tapi yang tak patutnya, bukan tak patutlah. Dan seorang lagi tu terpaksa keluar negara atas sebab yang dah dapat dielakkan lah.
2: Okay. Baik. Jadi kita nak dengar lah pasal lagu terbaru daripada... Kita ucapkanlah dulu selamat datang kepada Faris Adnan.
3: Terima kasih Miss EJ, terima kasih Abang Putra.
2: Abang Putra
3: Abang Putra.
1: Abang Putra.
3: Abang Prince lah. Abang Prince.
2: Okey. Faris, tadi saya difahamkan awak daripada luar negara juga ni sebenarnya.
3: Ya, saya daripada Indonesia. Saya salah date, ingatkan lusa hari Selasa, rupanya hari Ahad. Saya macam okeylah, tak apalah. Terus terbang pagi tadi.
2: Semata-mata kerana KLFM, guys.
1: Dia terpaksa ubah flight tu sebab bersama kita.
3: Terima kasih, Faris. Okay. Kita dah commit, kita kena tunaikan janji. Betul kan? Macam mana pun.
1: Artis contoh. Artis contoh, eh. Okey, apa kita tanya pada Faris kan? Faris pun bukan baru dalam bidang muzik ni dah pun lama kan. Jadi mungkin apa perbezaan atau perubahan daripada mula Faris masuk industri sampailah ke hari ni. Apa perubahannya mungkin?
3: Perubahan dari segi apa tu?
1: Daripada mungkin dari segi persembahan Faris.
3: Pertama sekali, memang dulu saya 19 tahun waktu masuk industri kan, dia seorang Faris yang berbeza. Seorang Faris yang belum matang. Kata-kata pun kadang-kadang kita punya PR pun tak betul. Tak pandai kan, kita masih zero. Jadi banyak yang saya belajar dalam masa proses 11 tahun ni. Jadi Faris Adnan yang sekarang adalah Faris Adnan yang dulu menjadi Faris Adnan sekarang. Sangat banyak liku-liku, sangat banyak ujian dan pengajaran yang saya belajar, yang membentuk saya sekarang. Jadi kalau orang kata adakah saya terlalu terlambat ke dalam industri ni, sebab jelah baru 2-3 tahun yang terakhir ni baru orang mula kenal kan. Saya rasa saya bersyukur Tuhan bagi saya fame tu waktu ni. Kalau dulu mungkin saya akan lupa diri. Saya rasa saya mungkin akan lupa diri. Jadi Tuhan beri pada waktu yang tepat.
2: Okey. Jadi lagu antara lagu top yang sering juga saya putarkan di KLFM, DJ lain pun putarkan lagu Air Titik ke Batu dengan Mami.
3: Tengok sikit. Aku tertipu. Hey.
2: Hey. Robert, jangan mula.
3: Robert hatiku.
2: Apa dia?
1: Robert hatiku. Malu.
2: Terus. Bila dia nyanyi depan kita, baik. Jadi bila dah melalui pengalaman macam tu, lagu tu mendapat sambutan yang hebat bagi saya kan. Jadi bila nak berkarya dengan lagu baru, ada tak rasa macam
3: nervous ke? Ada. Sebab saya berduet dengan Baby Acar, nama besar juga sebelum ni. Dan saya berduet dengan Mas Idayu, terus besar. Mas Idayu kan. Siapa tak kenal Mas Idayu? Jadi bila saya dah duet dengan beliau, satu tanggungjawab yang besar. Sebab saya nak kena bawa nama Mami juga ni. Saya adalah rakan duet beliau. Jadi bila nak duet dengan Ezra, Ezra pun nama besar dalam industri Tamil. Maksudnya lagu-lagu Tamil, dalam industri hip hop dengan urban. So saya adalah penyanyi dangdut. So bila kita bergabung

0: dia agak menjadi kerisauan buat saya. Takut lagu ni boleh pergi ke tidak, orang terima ke tidak.
1: Yalah.
0: Kan tiba-tiba kau nak lagu Tamin kau pahal lah contoh. Mana tahu kan, contoh kan, contoh. Jadi risau tu ada.
2: Okay, tapi risau-risau dia pun, tapi genre yang sama juga kan. Tiba-tiba ada Ezra Kong pula dia sebut.
1: Ezra Kong. Bukan Ezra Kong.
2: Bukan.
1: Ezra Cairo.
2: Salah pula.
0: Boleh Ezra Kong. Maybe next. Maybe next. Yeah.
2: Kan. Jadi kita nak tahu lah apa kaitannya dengan lagu dengan Ezra tu tadi. Kita berehat dulu dengan dengan lagu seterusnya.
1: Betul, dan kita ada game sebenarnya. Untuk yang game tu kita boleh saksikan atau bertonton di Facebook kami, KLFM Ini Baru KL. Jangan ke mana, terus bersama KLFM Zoom In. Ini Baru KL.
3: KLFM Zoom In.

0: FM Zoom In. Baik, selamat berhujung minggu. Masih lagi bersama dengan kami dalam Zoom In, EJ dan juga Putra Azwan bersama dengan seorang jejaka yang manis. Bila dia senyum kan, manis. Saya tengok, saya anggap dia sebagai seorang lelaki yang gentleman lah.
1: Wah. Kan? Ya ke, tadi dia sebut Ezra. Ezra baru puji kita manis lah.
0: Ezra nak ambil hati kan. Sebab tadi dia kata dia sensitif sikit.
1: Terambil lah.
2: Tahu apa yang berlaku, nak kita tengok dekat Facebook kami. KFA ni baru KL, okay?
0: Jadi hari ni kita jemput Fahri sebab dia ada lagu baru. Dia dah senyum lagi. Dia ada lagu baru bersama dengan Ezra Khairo. Berjudul My
1: Anbe.
0: Apa tu Anbe?
1: Anbe tu macam sayangku. Macam My Anbe, My Love.
2: Lepas tu masuk My Anbe.
1: Kadali Anbe, sama lah maksud dia.
0: Jadi macam mana boleh berkolaborasi dengan Ezra Khairo ni? Dia pun dah tak, dia pun jauh dia sekarang kan?
1: It's very special sebab waktu tu saya lagu Tamil. Saya lagu Tamil dekat TikTok, saya perform. Jadi saya post a clip of saya punya lagu tu viral. Suddenly got viral ni lagu Tamil. Dan saya tak faham bahasa Tamil tau, tapi saya suka lagu Tamil. So saya nyanyilah lagu Tamil tu. Dia komen, dia kata jom collab, something like that lah. Macam okay, let's go. Esok tu jumpa. Padahal saya tak kenal dia pun.
2: Okay.
1: Saya tahu dia penyanyi Ezra. Tapi saya tak pernah jumpa dia, tak pernah berkomunikasi. Terus jumpa esok, kita buat cover lagi dalam TikTok juga. Lagu Penny Penny oh, Kani Kani Unai Sonayena.
0: Faris memang tahu cakap Tamil ke macam
1: tak
0: ni?
1: Tahu.
0: Tak tahu. Tengok pun macam terror.
1: Saya suka lagu Tamil. Itu viral juga. So bawa lah Ezra jumpa bos. Sementara dia tak ada mana-mana management. Buat jumpa bos, pas kata okay, buat small project, why not? Yeah. Kita kita pun buat lagu sama-sama. Kita tulis lagu sama-sama. Kita apa ni, compose lagu tu together. Jadilah lagu My Ambi ni.
2: Oh macam tu je eh. Okay. Jadi macam lagu ni pun ada dia dua bahasa lah. Ada bahasa Tamil, ada bahasa Melayu. Jadi apa kekuatan lagu ni pada Faris?
1: Lagu ni sebenarnya saya rasa kekuatan dia bila di part Tamil tu lah. Bukan nak puji Rizzi sebab kita tahu Ezra menyanyi macam mana. Maksudnya dia adalah seorang yang relax menyanyi. Cool, he's a cool guy. Masuk air je agresif kat lagu tu kan. So dia ada ada warna dekat situ. So bila macam saya pula biasa nyanyi agresif saja. Tak ada pun lagu relax kan. So bila masuk dia relax, saya masuk agresif. Arrangement pula lagu ni lebih kepada modern punya punya vibe. Jadi saya rasa kekuatan dia adalah pada melodi lagu tu sendiri lah.
0: Jadi lagu ini sebenarnya berkaitan dengan perasaan cinta, sayang.
1: Macam aku cinta padamu.
0: Ini dah kita nak korek ni. Lagu ni ada kaitan ke dengan Fahri
1: sebenarnya? Sebenarnya kaitan dia lebih pada Ezra sebenarnya. Banyak kisah cinta dia sebenarnya.
2: Oh iya ke? Serius ni?
1: Ya.
0: Saya takkan tak ada. Buka sikit saya pun tak ada.
1: Saya tak ada. Saya tak ada langsung.
2: Sebab buat bersama kan?
1: Saya hanya bayangkan parents saya je.
0: Saya available lah.
1: Saya available. Saya available.
2: Okay.
1: Mungkin pulus-pulus di belakang tu yang mana sini. Gurau-gurau. Okay. Lagu ni memang Ezra yang tulis. Saya hanya bagi sedikit masukan. So ada kawan kita juga, which is berbangsa India. Juga yang banyak bantulah. So dia yang translatekan. Mungkin saya cakap okay, guide lagu ni adalah sebegini, cerita dia lebih kurang macam ni. Tapi lebih kepada Ezra punya cerita. So dia yang translate. Saya involve sikit je untuk lirik. Saya banyak involve dalam melodi ni lagu lah.
0: Kita korek rahsia sikit Ezra. Dia bercinta, dia tengah bercinta ke apa?
1: Dia bertukar-tukar. Bila aku kena dengan Ezra nanti. Yelah masa single kita berkawan dengan ramai orang. Betul tak? Kita bebas. Dah kahwin tak boleh. Betul tak? Tapi selama berkenalan, kita berkenalan dengan ramai orang.
2: Betul.
1: Mana yang terbaik dan sesuai untuk kita, kita pilih.
2: Itu pun masa ni salah kadang-kadang.
1: Kadang-kadang masih salah. Dah jumpa jodoh, dia punya jumpa.
2: Okay, apa cabaran sebab tu mungkin merakamkan lagu ni Paris dengan Ezra? Ialah first time kan?
1: Cabaran ni adalah timing kot.
2: Timing
1: sebab, kita, saya waktu tu kebetulan sibuk. Jadi Ezra pun ada juga kerja dia kan. Dia pun business owner. Jadi sedikit terganggu lah. Bila saya free, dia tak free. Saya free, dia tak free. Macam tu kan. Jadi ambil masa almost 2 months nak siapkan lagu ni. Sebenarnya lagu ni boleh siap dalam masa seminggu je. Sebenarnya sangat senang nak siap. Tapi because of timing, itulah cabaran dia.
0: Dan recording sama-sama?
1: Recording sama-sama. Kita together. Saya mesti nak ada dia kalau recording. Saya cakap dia, babe kau jangan buat hal. Aku kan salah sebut kan, aku dah macam mencarut. Kau jangan kan. Tak nak lah kan.
0: Chemistry okay lah. Sebab tak pernah kenal kan dengan dia.
1: Tak pernah kenal. Tapi okay. Chemistry as a celebrity tu is doubtable sebab apa kita belum bekerjasama betul-betul yang menyanyi kat luar, perform show sama-sama tapi sebagai orang yang kena di luar, sebagai seorang Faris dan juga seorang Ezra yang di luar, kita panggil dia Daniel. Nama dia Ezra Daniel. Ezra Cairo tu nama pentas, so panggil Daniel. Dia sebenarnya seorang yang chill, seorang yang chill. Dia sangat cool kan, matang untuk umur dia lah. Still young, eh? Buat 23, 24 kan? Still young. Saya dah tua, saya ni dah boleh panggil uncle.
0: Dia kalau uncle kita ni apa, Azwan?
2: Takkan grandma kan?
1: Grandma, grandpa lah.
2: Okay. Kita dah, itu dah sikit mukadimah bagaimana pertemuan Ezra dan juga Faris. Ada banyak kita nak cerita. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami menerusi KLFM Zoom In. KLFM, ini baru KL.
0: KLFM Zoom In.

0: Style FM Zoom In.
1: KFM ini baru KL, kita masih bersama untuk KFM Zoom In. Apa pun, terima kasih untuk bersama kami di frekuensi kami 97.2 dan juga bersama di RTM Klik betul-betul percuma dan semestinya juga yang anda saksikan di live Facebook kami KLFM ini baru KL. Yeah.
0: Terima kasih my Anbe. Saya semua pelik
1: dah macam Jawa punya dia.
0: Okay, sebenarnya lagu ni senang orang nak, bila dengar senang orang nak follow, nak ikut kan.
2: Chorus je kot. Even what yang part time tu, saya nak nyanyi pun saya kena lupa.
0: Macam ya.
2: Tang twister lah.
0: Jadi part mana yang susunan muzik yang paling Fadi suka untuk keseluruhan lagu ni?
2: Saya sebenarnya suka macam bias pula kan, tapi saya suka part yang saya nyanyi. Sorry lah Ezra, baik. Tak, sebab saya rasa mencabar untuk saya. Mencabar untuk saya tau. So saya rasa untuk orang lain pun mencabar jugalah. So this song, part tu yang saya suka. Part chorus saya suka. Dia similar macam lagu Oh My God, kan, dia relax. Lagu tu part tu relax. So part tu kita boleh vibing. Tapi kalau nak nampak dia lebih apa ni, mencabar, adalah part yang saya nyanyi. So memang saya saja buat lagu tu mencabar.
1: Part tu yang satu rekaman itu, adakah itu yang kita ulang?
2: Itu yang baru pun kat TikTok, saya cuba untuk nyanyi part tu. Sebab macam susah, saya sampai mengamuk lah dengan diri sendiri, tak boleh sebut
0: dalam bahasa tema.
2: Betul. Bahasa tema tu susah nak sebut. Kalau salah sebut dah lah raju. Kalau salah sebut, kita takut kita salah sebut jadikan bahasa jadi lain maksud dia. Macam sebutan konji. Konji adalah sayang. Okay. Kalau tukar jadi you, dia maksud dia lain. Maksud dia jadi bebet. Tak boleh lah. Tut, nanti tut eh. Tak boleh bebet. Tak boleh.
1: Konji
2: So konji dengan dia bunyi lebih kurang, tapi sebenarnya maksud berbeza. So saya memang takut nak sebut benda yang bukan-bukan.
0: Yelah, saya sebut Anbe
2: Anbe dah macam orang tahu tu.
1: Jadi masa kat studio berapa lama rekam, betul-betul proses rekaman lagu ni?
2: Satu hari jugalah. Sebab saya nak ambil part saya tu paling lama. So alhamdulillah, thank you to Ezra dan juga lyricist kita semua. Nama dia panjang. Namanya Sen lah, Sen. So alhamdulillah lah, diorang yang bantu banyak. Sabar Faris, tak apa, you take your time first apa semua. Diorang sambung record Ezra dulu. So I betul-betul sebutan I bagi betul dulu.
1: So Ezra sendiri yang betulkan siap dia tanya
2: Ezra
1: tu.
2: Dengan tim lyricist lah. Which is yang berbangsa India kan. Jadi supaya diorang saya tak sebut benda bukan-bukan.
1: Macam
2: tak keluar radio pula.
1: Okay, jadi apa yang Fred harapkan kepada mereka mungkin pertama kali dengan My Anbe ni, apa yang Fred harapkan?
2: Saya tahu macam jauh saya bertukar genre, tapi saya tak minta apa, saya minta support. Kalau tak okay, bagi tahu kenapa. Kalau okay, share. Nyanyilah lagu tu dalam kereta ramai-ramai. Buatlah video TikTok, buatlah video Instagram. Taglah saya dan juga KLFM. Tag banyak-banyak. Okay, saya akan repost. Saya janji. Saya akan repost. Orang tag saya repost.
0: Tahu. Janji di Faris yang janji tak, bukan kami KLFM
2: Saya. Okay. Kasi, tag KLFM je. Kalau kata ni, lagu ni dah lepas dia. Cuba jadi, aku tertipu.
0: Hey, robek hatiku.
1: Akhirnya.
0: Bila DJ bernyanyi. Baik, kita nak berehat dulu kan, sebab saya baru menyanyi part tu pun sudah kena bermain. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, terus bersama kami Zoom In. Ini baru KL.
3: KLFM Zoom In.

0: KLFM Zoom In. Baik, terima kasih kepada anda yang masih layan Zoom In hari ini di hari Minggu bersama dengan EJ, Faris dan juga Putra Azwan. Yep. Lupa nak sebut Putra Azwan.
1: Lupa kan kita.
2: Boleh panggil Putra Faris.
0: Okay, kita pejam cilik dah nak sampai hujung dah. Macam tak puas bersama.
1: Yelah kan.
0: Senyum.
2: Cinca boy. Cinca.
1: Ini kan tenis ke apa ni?
2: Korea.
1: Korea. Kan tenis. Okay, jadi tu lah main game sudah. Cicek pun belum sudah. Tapi kejap lagi. Tadi persembahan istimewa daripada Faris. Sepertinya lagu terbaru beliau. Yang berkenaan bersama Ezra lah. Iaitu My Unbeg.
2: Betul.
1: Tapi sebelum tu kan nak tanya dulu kat Faris lah kan. Jadi macam kita tengok industri sekarang. Ada banyak kolaborasi yang mana menggandingkan kan penyanyi yang punya genre berbeza dan juga mungkin bahasa yang berbeza. Contoh macam Aizat dengan SOG dan lain-lain.
2: Betul,
1: ini macam Faris dan juga Ezra dengan ini permulaan untuk Faris bereksperimentasi dengan muzik lagi selepas ni.
2: Betul, sebenarnya muzik ni universal kan. Jadi kita kat Malaysia ni sangat kecil. Jadi kita nak naikkan, kita rakyat Malaysia, kita ada berbagai bahasa, berbagai dialek. Okay? Yeah. Kita ada Tamil, kita ada Melayu, kita ada Chinese. So saya nak cuba bagi rakyat Malaysia cakna tentang kita kena enjoy dengan semua bahasa yang ada di Malaysia. Kita kena naikkan. Sebab kita ada Melayu, Inggeris dah biasa. Kita nak nyanyi lagu Tamil pula, lagu Chinese pula. Saya nak terapkan pada anak-anak kecil juga. Kita kena pandai semua bahasa. Walaupun basic saja. Kenapa? Sebab kita orang Malaysia. Orang Malaysia berbilang bangsa. Saya tak nak ada langsung isu-isu racism. Saya nak semua orang hormati semua bahasa dan semua agama. Okay, jadi dengan kita mendalami lagu, maybe membantu untuk anak-anak muda kita sama-sama menghormati budaya, agama dan juga bangsa dalam negara kita, which is ada pelbagai. Jadi saya nak buat lagu Tamil supaya anak-anak Melayu boleh berbahasa Tamil, hormati orang-orang India. Macam mana orang India hormati kita, macam mana orang Cina hormati kita, kita pun hormati mereka. Jadi semoga mesej tu sampailah kepada semua rakyat Malaysia, insyaAllah.
1: Boleh, kita pun masih berada dalam kemasaan ni je. Yang tepat sangat lah.
2: Betul.
1: Kalimah tadi tu
2: mantap.
0: Jadi lagu berbahasa Tamil pun sudah. Tadi kata berbilang bangsa kan. Bahasa Cina bila
2: pula? Cina next. Maybe we never know. Kita kena maybe dengan Su Win Si. We never know.
0: Tapi general dengan dandut juga apa ataupun
2: kita ubah. Tak ada masalah. Rockers, no problem. Wah, pecutau.
0: Mana
2: yang
0: tahu kan?
2: Contoh kan.
0: Okay, jadi lepas ni mungkin apa perancangan Faris?
2: Okay, honestly untuk tahun ni, selepas lagu ni ada satu lagi lagu dengan satu senior artis dandut. Tapi saya nak sebut, tak nak bagi lagi, nanti dulu. Okay, nanti dulu. Tunggu. Nanti next year saya memang ada target nak keluar satu lagi lagu, tapi berbahasa Cina. Jadi ada target, tapi tengok macam mana boss approve ke tidak. Semua budget.
1: Yang collaborate tu dah ada dalam senarai ke macam mana?
2: Dah ada dalam senarai.
1: Dah ada
2: dalam senarai dah.
1: Okay.
2: So kalau bukan saya, siapa lagi yang nak start? Kita start daripada sekarang.
1: Memang terbaik ni. Artis contoh.
2: Nama pun KLFM.
1: Ini kan.
2: Baru KL.
1: Okay.
0: Jadi macam nama.
1: Itulah dia. Jadi Facebook kita bersama Fahir untuk persembahan akustik istimewa. Mungkin kata Faris lah untuk mereka peminat Faris. Dan juga mereka bersama kita di Facebook, di RTM Click dan juga di frekuensi kita.
0: Apa
1: sekarang ni Faris?
0: Untuk mereka?
2: Satu saya nak pesan, enjoy music, enjoy tanpa mengira bangsa. Okay. Kalau anda suka lagu tu, tolak ego anda ke tepi, enjoy je lah. Kan, jangan jadikan bahasa menyekat kita untuk enjoy. Itu sajalah. Kan, setiap bahasa ada keunikannya sendiri kan. So untuk semua yang di luar sana, thank you support saya Faris Adnan dan juga rakan-rakan duet saya. Dan semoga terus support saya, terus support career saya, supaya saya pun boleh keluarkan lagi lagu-lagu yang menarik di telinga anda, insyaAllah.
0: Baik, jadi Faris, jangan lupa datang KLFM lagi lepas ni.
2: Dijemput kenapa tidak. Ini baru KL.
0: Jadi semoga My and
1: Ambil Andi.
2: Susah betul. Tadi lagi.
0: Sebab kita cakap dia Jawa. Tapi yang mana segan nak sebut tu. Jadi terus mendapat tempat di hati pendengar. Kan, dan all the best untuk future Faris.
1: Ya, betul.
2: Terima kasih Miss EJ. Thank you. Mr. Prince.
1: Ya, terima kasih. Okay. Jadi terima kasih juga untuk yang bersama kita di semua medium lah. Sebab pukul 3 petang ni. Terima kasih banyak-banyak. Dan semestinya kita nak bersama dengan Faris Anan untuk lagunya. Tapi Faris, hanya awak seorang. Ada penyanyi misteri akan keluar ke kejap lagi?
2: Tak ada, yang misteri saya jadi dua. Saya minta maaf dulu, siap-siap lah kalau tak sedap eh.
1: Oi.
2: Kena bawa seorang kan?
1: Faris Anan kot. Jadi kita bersama dengan Faris Anan yang akan diiringi oleh combo RTM bersama pendebitnya Farhana Faizul dan juga line-upnya Ridwan, Wahi, Iqbal dan juga Karim. Jom kita bersama Faris Anan dengan My Unbeat.

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ni ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cintakan tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan, memacu kemajuan dan mengangkat martabat Malaysia sebagai sebuah negara madani yang dihormati, disegani dan menjadi contoh kepada dunia. Dirgahayu negaraku, merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia Madani,

Hujung Minggu KL di KL FM, ini baru KL. Masih lagi bertemankan Bella Chan untuk Hujung Minggu KL fasa yang kedua ini. Terima kasih buat anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2 ini baru KL. Dan sekarang ini dah pukul 4 petang. Selamat petang untuk anda semua yang sedang berehat-rehat bersantai-santai di rumah. Ini dia Bella nak kongsikan sedikitlah IPU yang indeks pencemaran udara untuk hari ini. Antaranya sangat tidak sihat ya di kawasan Sarawak dan Sarawak, di antaranya adalah Sri Aman dan juga Kuching. Kalau Sri Aman 219 IPU-nya, manakala Kuching 209. Di Kuala Lumpur juga IPU-nya tidak sihat ya. Tidak sihat kerana dah mencecah 164 bagi Batu Muda, manakala Cerah 163. Selangor kebanyakannya juga tidak sihat, dan buat masa ni kawasan Selangor, Sabah, Putrajaya, Johor, Labuan, Melaka, Perak, Negeri Sembilan, Pahang, pastinya Kuala Lumpur dan juga Sarawak mengalami IPU yang tidak sihat. Jadi kepada anda, dimohon untuk batalkan dulu lah aktiviti di luar lah. Kalau anda nak keluar, cari pastikan anda keluar disebabkan ada hal penting saja. Kalau tidak, duduk di rumah dan duduklah jaga kesihatan anda. Okey. Dan sebentar lagi waktu solat fardu asar akan masuk bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 4.20 minit petang. Sekarang ini kita nak kembali berhibur dengan lagu nyanyian ini dia Mawi. Kalau biasa kita dengar M Nasir, ini Mawi pula menyanyi lagu Mentera Semerah Padi. Jom kita layan hanya di KL FM. Ini baru KL.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Aninda, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja. Tak ada yang nak ke?
1: Tahu.
0: Habislah episod ni.
2: Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang nandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

Baiklah, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 4.20 minit petang, dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

0: Hai, saya Bob Yusof.
1: Hai teman, bisakah kau fahami sandiwara ini?
0: Setiap irama, setiap lagu ada cerita yang menghidupkan jiwa.
1: Tak dapat aku
0: cerita itu hanya di KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL.
1: Jangan-jangan dia masih tidak berpindah. Tengok dia ketawa, alahai manis melawannya.
0: Di mana juga anda berada, dengarlah KLFM. Ini baru KL.

Itu dia nasihat dari Raja Emma. Angan-angan nyanyian tahun 1989 terus menghiburkan anda. Angan-angan bila mencari pasangan, kalau nak cari, kena cari yang betul-betul lah. Yang pastinya kena sayang kita dan boleh bertanggungjawab ke atas kita satu hari nanti. Baik, jom datang ke kempen Derma Darah esok 7 September 2026. Kita lakukan tanggungjawab sosial kita sebagai rakyat Malaysia. Datang untuk menderma darah bagi anda yang layak untuk menderma darah. Antara pusat pusat untuk anda menderma darah, terutamanya Pusat Darah Negara, Med Valley Mega Mall, Wan Utama Shopping Center, IOI City Mall Putrajaya, dan semua itu bermula 7.30 pagi hingga 6 hingga 5.30 petang. Manakala Jabatan Kerja Raya, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovatif, Kuala Lumpur Convention Center bermula pukul 9 pagi hingga 3 petang sahaja. Okey. Dan kalau anda sempatlah nak pergi menyinggah Derma Darah, sangat digalakkanlah. Okey. Baik. Sebentar lagi tepat pada pukul 5 petang kita akan ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM. Dan sekarang ini kita nak layan dulu lagu nyanyian Anwar Zain dengan tajuk lagunya Keabadian Cinta. Terus layan KLFM. Ini baru KL.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

siasatan isu tata kelola. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dan juga kita akan memberikan nasihat sekiranya mana-mana acara terutama yang terletak di luar bangunan akan diteruskan ataupun tidak.
1: Dato' Sri Fahmi berkata sambutan utama Hari Malaysia pada malam 16 September akan diteruskan di Borneo Convention Center Kuching dengan lebih 5,000 pengunjung dijangka hadir.
2: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

0: Berita seterusnya, pertumbuhan ekonomi yang mampan dan inflasi terkawal antara faktor Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Gubernur BNM, Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffur berkata, inflasi kekal dalam jajaran unjuran 1.5 hingga 2.5%. Maka pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan tanda kemeruapan. Ekonomi negara dijangka berkembang sekitar 5% bagi keseluruhan 2026. Usaha pemuliharaan habitat orangutan di Sabah terus diperkukuh menerusi kerjasama industri sawit. Menteri Peladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, inisiatif itu memberi tumpuan kepada pelindungan habitat serta penguatkuasaan di lapangan bagi memastikan kelangsungan spesies berkenaan.
1: Sawit Kinabalu Group ni telah memperuntukkan kira-kira 2,632 hektar di Sungai Pin Estate sebagai kawasan yang mempunyai nilai konservasi yang cukup tinggi, dianggarkan menjadi habitat kepada sekitar 55 ekor orang hutan yang sekarang ni di bawah jagaan dan pemeliharaan bawah sawit Kinabalu.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan sambutan Hari Orang Hutan Sedunia 2026 di Putrajaya. Luar negara, krisis abu vulkanik Gunung Anak Krakatau semakin meruncing dengan 4 lagi lapangan terbang di Indonesia ditutup sementara. Ketua Pengarah Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan Lukman F. Laisa mengesahkan penutupan tambahan melibatkan lapangan terbang Halim Perdana Kusuma, Radin Intan 2, Budiarto dan Pondok Cabai. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik melaporkan abu gunung berapi telah mencecah ketinggian sehingga 50,000 kaki. Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC Iran mendakwa menyerang sebuah drone laut tentera laut Amerika Syarikat yang cuba memasuki Selat Hormuz. Serangan itu menyusul selepas IRGC mendakwa menyasarkan 3 kapal tangki minyak dan memaksa 2 kapal perang Amerika berundur. Iran menyifatkan tindakan itu sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika ke atas kapal tangkinya semalam. Bagaimanapun, Markas Pemerintahan Pusat Amerika menafikan kapal perangnya mengalami kerosakan. Di Amerika Syarikat, 2 maut maka 2 lagi cedera selepas sebuah pesawat kecil terhempas di Fresno, California. Memetik laporan Xinhua, pejabat syarif memaklumkan pesawat enjin tunggal itu ditemukan terbakar di tebing sungai San Joaquin. Anggota bomba berjaya memadamkan kebakaran dan menghalang api daripada meribak ke kediaman berhampiran. Sukan, 4 acara Para Sukma Selangor 2026 ditangguhkan hari ini. Susulan bacaan indeks pencemar udara IPU di Shah Alam dan Kelang pada tahap tidak sihat. Ia membabitkan para olahraga, para renang, para memanah dan bowling padang. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Sukma dan Para Sukma Selangor 2026, Mohd Najwan Halimi berkata, keputusan untuk meneruskan acara berkenaan akan dibuat berdasarkan bacaan IPU semasa dan nasihat agensi berkaitan. Dalam saingan yang berlangsung, atlet para powerlifting Terengganu, Muhammad Syazmin Syamsua meraih pingat emas kategori lelaki bawah 59 kilogram. Biarpun beraksi dalam keadaan demam, atlet berusia 25 tahun itu melakukan angkatan 136 kilogram untuk muncul juara. Pingat perak milik Wakil Wilayah Persekutuan Labuan manakala atlet Johor meraih gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Batal kontrak syarikat yang berulang kali gagal urus bekalan baja. Jangan politikkan siasatan isu tata kelola. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: keluarga kami juga. Jadi, luangkan masa berkualiti anda dalam Hujung Minggu KL.
1: Hujung Minggu KL di KL FM, ini baru KL. Assalamualaikum dan selamat petang diucapkan kepada anda yang masih lagi bersama-sama kami di frekuensi 97.2 KL FM. Ini baru KL. Masih lagi bertemankan Bella Chan untuk waktu kini sehingga pukul 6 petang nanti. Dan ini adalah jam terakhir tugasan Bella. Dan di jam terakhirnya pastinya lah

lagu baru yang boleh menarik semangat, meningkatkan lagi semangat anda yang sedang memandu, juga lagu lama yang menggamit kenangan anda. Dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu Bogombila, nyanyian Spring, hanya di KLFM. Ini baru KLFM.

ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: sangat bahagia. Semoga bahagia kepada anda yang mendengarkan KLFM ini baru KL. Itu dia lagu Ipoh Hafiz featuring Sheryl Shalzwani, menghiburkan lagi anda. Lagu tersebut sesuai kalau kita nak mengadakan majlis resepsi, pasang lagu tu mesti menggamit, orang kata hangatkan lagi suasana lah. Okay, baik, ini dia info trafik yang Mila nak kongsikan hari ini. Terdapat berlakunya kemalangan di kilometer 7.08 arah utara dari Sempah Regam ke Sendenak. Lorong kecemasan terhalang dan trafik perlahan di lokasi tersebut. Cuaca baik tapi ada kemalangan, jadi anda diminta untuk awasi sebarang halangan di hadapan dan berhati-hati ketika memandu. Okey. Dan esok jangan lupa dengarkan Sembang KL pukul 2.30 minit petang 7 hari bulan September, Isnin, dengan topik Festival Budaya Malaysia 2026 Merancakkan Budaya Madani, bersama dengan tetamu jemputan Encik Muhammad Raizuli bin Mat Jusoh, Setiausaha Bahagian Pengurusan Acara Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, MOTEC. Okey. Dan sekarang ini kita nak kembali berhibur dengan lagu yang telah disusun. Antaranya kita ada lagu Mengintai di Tirai dari Tirai Kamar. Lepas tu kita ada lagu Kurawan Berkasih. Tapi kita layan dulu lagu Nyanyian Spider. Ini dia, Rela Ku Puju. Terus layan KL FM, hujung minggu KL.
1: Bagi saya, merdeka kat KL ni bila dapat cari rezeki dengan aman, keluar malam pun rasa selamat.
2: Merdeka bukan sekadar sejarah, tetapi rasa selamat dan sejahtera yang kita nikmati setiap hari. Dari celah konkrit kota hingga ke dalam sanubari setiap daripada kita, inilah tanah air tercinta. Kesejahteraan dinikmati bersama. Selamat Hari Kebangsaan yang ke-69, eksklusif daripada kami, KLFM. Ini baru KL.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam.

oh, satu hari pasti nanti.

0: saya Nurin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
0: Oh, okay.

Ya, Kak Afam, ini baru Kak Al. Selamat petang kepada anda semua dan membawa kita pukul 6.28 minit petang untuk petang ini. Dan juga selamat berhujung minggu juga kepada anda semua. Pastinya petang ini anda tengah berhibur dengan lagu Club Jiwa KL. Lagu-lagu yang membelai jiwa sampai pukul 8 malam. Kejap lagi, okey? Baik, tadi saya berkongsi dengan anda tentang IPU semasa di KL. Lagi-lagi kita pada hari ini, bukan hari ini dah, dah beberapa minggu sebelum ni pun, di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur ni kita tengok dilanda dengan jerbu. Jadi dekat sini mungkin ada yang nak juga nak buat aktiviti di luar ataupun tak tahu macam mana kita nak buat, boleh ke tak boleh waktu IPU yang macam mana kita boleh keluar lagi, IPU yang macam mana kita dah tak boleh keluar kan. Jadi dekat sini sebelum anda nak membuat apa-apa aktiviti di luar, check dulu bacaan IPU sebelum keluar. Yalah kan, sekarang kan dah senang semua benda di hujung jari. Jadi kalau kita tengok daripada 0 ke 50 IPU udara kita, indeks udara kita adalah baik. Dan kalau 51 sampai ke 100, sederhana, anda masih lagi boleh membuat aktiviti seperti biasa. Dan kalau indeks mencatat 101 hingga ke 200, sebenarnya IPU kita dah tidak sihat. Dan anda kena kurangkanlah sebarang aktiviti di luar, terutama kepada kanak-kanak, warga emas dan juga orang yang ada masalah pernafasan. Dan untuk 201 hingga ke 300, sangat tidak sihat dan tidak digalakkan keluar dan juga melakukan sebarang aktiviti di luar. Dan 300 ke atas, sangat berbahaya dan elaklah keluar daripada rumah dan keluar hanya jika perlu. Jadi kalau kita tengok untuk di KL pada petang ini telah mencatat IPU sebanyak 174. Kita hampir dah untuk ke 200. Jadi sebenarnya kita dalam indeks yang tidak sihat. Untuk anda semua, jagalah diri, janganlah keluar kan. Makanlah, dah orang kata kalau teringin nak makan apa-apa, hujung minggu ni kan kita nak pergi food hunting, teringin nak makan apa-apa tu, kita masaklah sendiri. Tunggulah udara kita kembali pulih, kita boleh melakukan aktiviti semua seperti biasa. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk petang ini lagu Club Jiwa KL yang menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang membelai jiwa. Kita ada lagu lepas ini daripada Lady Gaga dan Bruno Mars. Kalau dalam cerita P. Ramlee, dia cakap kita mati, dia mati dalam iman, tapi dalam Lady Gaga dan juga Bruno Mars ini, die with a smile, gitu. Dan sekarang kita dengarkan dulu lagu daripada Judika, Aku Yang Tersakiti, Musik FM.

Dari pentas ke pentas, dari satu generasi ke satu generasi, muzik sentiasa menjadi bahasa yang menyatukan kita. Saya, Jamal Abdillah, terima kasih kerana terus menghargai karya-karya seni daripada Azura, Kekasih Awal dan Akhir hingga lagu-lagu yang menjadi kenangan sepanjang zaman. Teruskan bersama KLFM 97.2 untuk hiburan, informasi dan muzik yang dekat di hati anda. KLFM, ini baru KL.

Ya kan FM, ini baru KL. Selamat petang kepada semua. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua. Dan pada petang ini bersama saya Alif Aiman yang menemani anda untuk Club Jiwa KL dan juga hujung minggu KL. Dan untuk waktu sekarang ni kita tengah dengarkan lagu-lagu yang membelai jiwa sampai pukul 8 malam. Kejap lagi, okey? Baik, ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 7.18 minit malam sebentar nanti. Akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan pada pukul 7 malam sampailah pukul 8 malam, saya akan tinggalkan anda dengan muzik tanpa henti selama 1 jam. Dan saya akan kembali pada pukul 8 malam. Kejap lagi, okey? Jadi teruskan berhibur di Club Jiwa KL dan juga KLFM. Ini baru KL.

0: Hujung Minggu Kiau.
1: Hujung Minggu Kiau.
0: Hujung Minggu Kiau.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab

12.30 malam ke jalan UK. Dan tadi pada pukul 6 petang sampai pukul 8 malam kita telah dengarkan Club Jiwa KL, lagu-lagu membelai jiwa yang menemani anda selama petang tadi sampai pukul 8 malam. 2 jam lah kan. Sambil-sambil tengah tunggu sunset turun tu, duduk kat rumah, kena kopi kan, dengan lagu Club Jiwa KL, memang syahdu gitu. Baik, kejap lagi pada pukul 9.15 malam kita akan dengarkan pula untuk hits Roman Cinta, lagu rock balada rock kapak yang terbaik untuk 2 jam yang saya akan hiburkan anda kejap lagi saja. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk berhibur pada malam ini. Kita ada lagu daripada Nazu dan juga Fahimi, Kopi KLFM. Ini baru KL.

take it back 995. And your kid, try to beat.

0: Langke elip pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mama. Ikut macam puteri tak suka lepak mama. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KLFM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua dekat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingatlah, ini baru KL.
1: Ini baru KL.

Ya, kalau family ni baru ke, selamat malam kepada anda semua. Dan juga terima kasih kerana masih mendengar kami 97.2 frekuensi kalau family di kawasan Lembah Kelang ini, dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Okey, baik, ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.28 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan menekan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kena kekal bersama kami di KLFM. Ini baru KL. Hari

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Malaysia perhebat kerjasama global, ASEAN tangani cabaran global. Operasi pembenihan awan diteruskan bantu turunkan IPU. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan dengan perkembangan aliran trafik di beberapa lebuh raya utama negara yang mula sesak berikutan pertambahan kenderaan pada hari terakhir cuti persekolahan hari ini. Bersama ID alias Mat Rusuk di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM. Silakan ID.
1: Ia diati seperti dijangka aliran trafik di beberapa lebuh raya utama mengalami peningkatan jumlah kenderaan menuju ke ibu negara ketika ini. Di lebuh raya KL Karak, seperti dijangka terdapat peningkatan kenderaan di kilometer 19.8 menghampiri Plaza Tol Gombak dan keadaan ini dijangka akan berterusan sehingga tengah malam atau awal pagi nanti. Terdapat juga penambahan kenderaan di Genting Sempah arah barat. Namun trafik ketika ini masih lagi lancar dan bergerak. Di Bentong iaitu di kilometer 55.5, trafik masih lagi lancar dan terkawal. Itu sahaja laporan yang dapat saya kongsikan dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali semula kepada Diati di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih ID. Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bagi memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
2: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemarin.

Luar negara, 6 lapangan terbang di Indonesia menggantung operasi susulan letusan gunung berapi Anak Krakatau. Setakat petang tadi, 301 penerbangan termasuk 58 penerbangan antarabangsa dilaporkan terjejas selepas lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta menggantung operasi. Singapore Airlines dan Malaysia Airlines turut membatalkan penerbangan dari dan ke Jakarta untuk hari ini. 5 gunung berapi di Indonesia kini berada pada tahap amaran 3, iaitu Anak Krakatau, Semeru, Merapi, Lewatobi Laki-Laki dan Sinabung. Setakat ini juga pihak berkuasa

Hai, saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

Ya, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini hari Ahad bersamaan 6 September 2026. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua dan terima kasih kerana kekal dengan kami ataupun yang baru saja tukar frekuensi 97.2 adalah frekuensi FM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya Alif Aiman menemani anda menghiburkan malam hari Ahad anda untuk hujung minggu KL pada malam ini, okey? Dan sekarang kita telah masuk ke segmen iaitu Hits Roman Cinta, lagu rock balada, rock kapak yang terbaik. Nah, untuk tahun 80-an dan juga 90-an, daripada pukul 9.15 minit malam tadi sampai pukul 11 malam, kejap lagi kita berhibur dengan lagu-lagu rock kapak yang terbaik, okey? Selain dari rock kapak ni, ada juga yang tahu rock kapak ni sebagai rock jiwang, rock leleh. Lagi apa lagi segenap-segenap rock yang berkenaan dengan rock kapak ni, ha, itulah. Kalau macam kategori rock keras, blues, itu semua bukan dalam rock kapak, okay? Itu semua kejap lagi pada pukul 11 malam sampai pukul 12 tengah malam untuk Regiment Rockers, okay? Jadi jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk Hits Roman Cinta, lagu daripada Wings bertajuk Sejati, Musik Alfam. Ini baru KL.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini

Yeah, Regiment Rockers. Masih lagi kita berhibur dengan lagu rock, rock yang terbaik. Sampailah pukul 12.30 malam. Ada juga yang WhatsApp ni kata, lagu mantap DJ. Memang begging malam ni. Baru Rockers. Yeah, kita Rockers kan. Okay. Baik, sambil-sambil anda tengah menghenjut-henjut kepala anda dengan lagu-lagu rock ni kan. Sambil-sambil tu yang tengah baring-baring juga layan KLFM ni, boleh datang ke media sosial rasmi KLFM. Dah jenguk-jenguk, boleh tekan follow, dah follow, tekan like, dah like, boleh share akaun kami dekat semua rakan-rakan anda. Di Facebook kita ada KLFM Ini Baru KL, di Instagram kita ada KLFM 972MHZ, dan di TikTok kita ada dua akaun, iaitu KLFM Ini Baru KL dan juga KLFM Official. Jadi dekat sana banyak info-info yang terkini yang kami akan kongsikan, dan juga tentang program-program yang terdekat yang akan dianjurkan daripada KLFM. Jadi terus tengoklah kami punya update dari semasa ke semasa, okey? Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Bang Fizz bertajuk Malam Ini Kita Punya. Memang kita punya melalui KLFM Ini Baru KL.

0: Ah, begini jadinya bila Mas Du dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh, bang. Ni ha, KL FM.
2: 97.2 MHz, babe. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Du!
0: Radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KL FM. Ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Apakah maksud macan?
2: Awak ni macan-macan lah.
1: Jangan macan-macan eh. Saya bagi contoh ayat lah. Pengunjung zoo teruja melihat seekor macan yang berbulu lebat.
2: Monyet.
1: Monyet. Oh, yeah. Pandai kuda. Tapi salah. Sila buat bunyi ular.
2: Ular. Ha.
1: Oh, rasa macam nak pergi toilet lah. Macam mana dekat bunyi singa?
2: Eh tak lah. Bunyi singa je ni. Kau balik sekarang dah petang ni.
1: Oh, itu mak awak. Macam mana bunyi T-Rex?
2: Bunyi T-Rex? Ha.
1: Ah. Kau tak melakukan eh?
2: Tak, ni macam comel. T-Rex yang comel.
1: Okay. Macam mana dekat bunyi burung hantu? Burung hantu. Ini pukul apa? Pukul 2 pagi ke 1 pagi?
2: Ini pukul 1 pagi.
1: 1 pagi. Oh, patutlah saya dapat tidur. Bunyi yang mengganggu fikiran saya.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Regiment Rockers.

mungkin datang dari arah yang berbeza, membawa cerita, impian dan langkah masing-masing. Namun, di bumi Malaysia, perbezaan bukan penghalang untuk kita melangkah bersama. Kerana kemajuan dibina dengan usaha. Harmoni lahir daripada saling menghormati. Dan keamanan bermula apabila kita memilih untuk bersama. Di sinilah kita belajar bahawa ilmu membuka jalan, membentuk pemikiran dan mengajar kita menghargai keamanan yang kita nikmati. Walau sejauh mana pun kita melangkah, akhirnya kita tetap menuju satu tempat. Inilah rumah kita dan inilah masa depan kita. Kita, anak.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Dari pentas ke pentas, dari satu generasi ke satu generasi, muzik sentiasa menjadi bahasa yang menyatukan kita. Saya, Jamal Abdillah, terima kasih kerana terus menghargai karya-karya seni daripada Azura, Kekasih Awal dan Akhir, hingga lagu-lagu yang menjadi kenangan sepanjang zaman. Teruskan bersama KLFM 97.2 untuk hiburan, informasi dan muzik yang dekat di hati anda. KLFM, ini baru KL.

0: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

0: FM, ini baru KL.
1: Layan RNR KL.

anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukarakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

97.2 FM. KL FM, ini baru KL.

Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini

0: Dengan tenaga fotografi yang saya bersedia, setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
1: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti.
2: Mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
3: Lights, camera, action.
4: Kami dari Kongsi Seni, sentiasa layan KLFM. Ini Baru KL.
5: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
6: P, dah bersedia belum?
7: Ya, saya dah bersedia dah.
6: Okey, apa dia? Okay. Saya dah tiga kali dah bagi pembayang. Takkan
7: ini
6: siapa tak tahu lagi?
7: Kumpulan Jin Bara.
6: Jin Bara. Ui, macam mana awak tahu? Aduh.
7: Kumpulan Jin Bara, tajuk dia Cinta Pantai Merdeka.
6: Cinta Pantai Merdeka.
7: Saya bijak.

Kita mungkin datang dari arah yang berbeza, membawa cerita, impian dan langkah masing-masing. Namun, di bumi Malaysia, perbezaan bukan penghalang untuk kita melangkah bersama. Kerana kemajuan dibina dengan usaha. Harmoni lahir daripada saling menghormati. Dan keamanan bermula apabila kita memilih untuk bersama. Di sinilah kita belajar bahawa ilmu membuka jalan, membentuk pemikiran dan mengajar kita menghargai keamanan yang kita nikmati. Walau sejauh mana pun kita melangkah, akhirnya kita tetap menuju satu tempat. Inilah rumah kita dan inilah masa depan kita. Kita

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi Kuala Lumpur. Hari ini kembali bersama saya and Diana dan juga Kulin untuk hari ini 7 September 2026. Hari Isnin yang ceria.
1: Ya, betul. Semoga hari anda pada hari ini ceria-ceria sentiasa. Dan kepada anda yang tengah memandu ni, sentiasa patuhi hal agenda yang telah ditetapkan. Dan sekarang ini, Kulin nak kongsikan kepada anda waktu solat sepanjang hari ini. Telah pun masuknya waktu solat subuh pada pukul 5.59 pagi tadi. Syuruk 7.06 pagi, Zuhur 1.14 tengah hari, Asar 4.19 petang, Maghrib 7.18 malam dan Isyak 8.27 malam.
0: Alhamdulillah, itulah waktu solat untuk sepanjang hari ini untuk kawasan Kuala Lumpur, Putrajaya dan yang sama waktu dengannya kami di KLFM ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh yang telah masuk sebentar tadi. Yeah. Okey, selamat pagi Kulin.
1: Selamat pagi.
0: Sejak awak balik daripada jelajah semangat aspirasi hari itu. Inilah pertama kali saya jumpa awak.
1: Betul, nampak tak sebenarnya masing-masing ada kekangan masa masing-masing, ada tugasan masing-masing. Sebab itulah tak berjumpa.
0: Alhamdulillah, semoga Kulin sihat, nampak sihat, nampak ceria pagi ni. InsyaAllah nanti pagi nanti pukul 8 lebih macam tu kita masuk TV.
1: Betul, sebab itulah saya ceria
0: hari ni untuk seleksi pagi Selamat Pagi Malaysia. Okey, jom kita nak terus berhibur. Ini lagu daripada Anita Sarawak dengan Sexist.
1: Rentak pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Ambil tahu. Ambil tahu.
1: 6.20 minit pagi dan sekarang ni seperti biasa kita ada ambil tahu. Dan kalau anda selalu pening-pening, migrain, kita nak kongsikan tip.
2: Ingatkan pening-pening, muntah-muntah, lawyer-lawyer. Itu kena buka buku pink.
1: Betul, saya setuju yang itu. Tapi yang itu bahaya sikit lah.
2: Okay, hari ni kita nak kongsikan apa, Gulin?
1: Okay, sekarang ni kita nak kongsikan kepada anda. Kalau ada migrain, anda boleh cuba satu tips ni yang dikongsikan oleh Public Health Malaysia. Caranya, ambil sudu logam yang bersih dan sejukkan dalam ruang peti sejuk biasa. Lapikkan di bahagian kepala sudu tu dengan kain nipis yang bersih. Dan letakkan perlahan yang pada belakang leher di kawasan yang terasa selesa dan tidak perlu menekan kuat. Dan angkat apabila sudu sudah tidak sejuk atau jika terasa tidak selesa. Dan gunakan tips ni, keselamatan tips ni kan, dalam 10 hingga 15 minit je lah.
2: Dia guna macam tuam lah.
1: Kan,
2: kalau kita sakit kepala tapi kita tuam di bahagian tengkuk belakang
1: Betul. Tapi ni menarik sebab ni baru pertama kali Kulin nampak tips ni.
2: Dan senang cari sudu kan, mesti ada kat rumah. Lepas tu mudah lah, tak perlu belanja yang banyak lah. Tapi kalau melarat, jangan amalkan lagi, pergi cepat-cepat pergi klinik ke doktor.
1: Seperti mana Public Health Malaysia ni kata, ini salah satu ikhtiar mudah menggunakan sudu yang disejukkan sebagai tuam kecil ni, antara yang macam boleh mengurangkan sakit tu lah.
2: Dia nak redakan sementara lah, bukan dia nak hilangkan terus. Betul. Tapi kalau letak tu dah hilang, kira okey lah kan. Kira menjadilah kita punya tips pagi ni. Jadi kalau anda pagi ni bangun pagi migraine, sakit kepala, cuba dulu.
1: Betul.
2: Letak dalam peti ais sudu tersebut, lepas tu buat apa yang Kulin bagi tahu tadi. Okey. Ada apa lagi? Nampak macam nak bercakap tu.
1: Kita semua berkonti, jarang berkonti kan. Bila kita berkonti berdua, kita rasa semangat.
2: Okey. Sebentar lagi kita lagi nak bersemangat lagi. Jom kita nak layan dulu. Ini lagu untuk kita berdua.
1: Lagu apa tu?
2: Sahabat Sejati.
1: Ya, menerusi Rentak Bagi KL.
2: Ini baru KL.

Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KLFM.

0: Info yang tepat dan sahih setiap pagi. Sentiasa bersama anda menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ya, baru saja menghiburkan anda Dayan Trisha X Mimpi dengan Jangan Lupa Jaga Dirimu. Jangan juga lupa jaga diri sendiri juga.
2: Betul.
1: Kalau nak keluar rumah sekarang ni musim jerebu, make sure letak face mask dalam bag. Bila nak keluar bangunan tu terus pakai.
2: Betul. Dan sekarang ni kuliah nak kongsikan kepada anda jangkaan cuaca untuk hari ini 7 September 2026 bersama dengan hari Isnin. Pagi hingga ke malam jerebu.
1: Jerebu.
2: Yo.
1: Itulah masalah utama kita sekarang ni.
2: Betul. Jadi kepada anda semua, kalau anda rasa macam alah, jerebu ni tak nampak sangat je. Bukannya bagi bahaya pada kesihatan.
1: Betul.
2: Salah ya. Bagi masalah pada kesihatan kita juga sebenarnya.
1: Betul. Ini ada antara gejala-gejala anda akan rasa gatal dekat bahagian kerongkong, batuk-batuk. Macam Epi Syafiq tu, batuk tak baik-baik tu mungkin disebabkan keadaan cuaca jugalah. Ada orang dia suka tau bila tengok keluar rumah, wah nampak macam kat Cameron Highland.
2: Bukan ya. Jangan begitu.
1: Jangan begitu.
2: Nampak sebab berkabur-kabur tu. Tapi bukan berkabur sejuk, itu berkabur sebab ada mengandungi udara-udara yang tidak sehat sebenarnya.
1: Yang tercemar lah. Kan nanti tiba nak duduk luar rumah nak healing, katanya wow cuaca cantik. Ada macam rasa-rasa macam kat Fraser Hill lah. Jangan.
2: Jangan.
1: Okay? Okay. Jom kita terus berhibur. Ini lagu daripada Tajul dan Afiq Syazwan dengan Malam Semakin Dingin.
2: Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guang.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekai Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan imun sistem, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM ini. Baru KL.

0: Yeah, itu dia, akan ku tunggu lagu nyanyian daripada Handy yang baru saja berlalu menghiburkan rentak pagi KL pada pagi anda ni. Semoga hari anda pada pagi ini ceria. Yeah. Lepas tu kalau boleh memandu tu, yang rasa-rasa ngantuk tu, apa kata singgahlah ke R&R ke, tempat nak isi minyak ke, untuk beli gula-gula, beli kopi sebelum memulakan perjalanan.
1: Sekarang ni kalau dekat petrol station kan, semua dah sediakan kopi percuma.
0: Betul.
1: Boleh pergi kat depan tu ambil je, tapi ambil ikut keperluan lah, ikut secukupnya. Dan kita nak ucapkan juga selamat masuk ke sekolah balik lah. Pada adik-adik kita pergi ke sekolah hari ni, minggunya dah start dah sekolah. Mungkin minggu lepas tidur lambat kan, bangun boleh bangun lambat, tapi hari ni mesti mak dah perhambat, dah bangun kering.
0: Jadi yang adik-adik ni pun kena semangat jugalah nak pergi sekolah kan.
1: Ya, ada yang katanya masuk sekolah ni terus peperiksaan. Katanya masa cuti tu dah study elok dah. So buka sekolah dah prepare dah nak exam. Jadi kita ucapkan good luck lah. Betul. Dan selamat maju jaya. Okay,
0: InsyaAllah.
1: Untuk anda juga jangan lupa pergi kat fanpage kami. Ada 3 video tular dah muat naik dekat sana. Kita ada cerita apa dek Kulin?
0: Cerita penyanyi nasyid ni apa malu tapi nak juga menyanyi. Bayangkan macam mana seorang penyanyi nasyid nak menyanyi juga, tapi dalam keadaan yang macam tersipu-sipu.
1: Malu-malu miau.
0: Ya, selalunya kita tengok wanita kan. Tapi kali ni abang-abang yang malu tu.
1: Okey, lagi.
0: Dan ada juga berkenaan dengan perpaduan di negara kita. Ada satu kemalangan bas ni yang terjadi di satu highway lebuh raya. Tapi yang tolong ni tak kira bangsa. Ada Melayu, Cina, India. Semua menolong.
1: Siap panjat diri atau badan.
0: Betul, bersatu padu.
1: Sebab nak turunkan daripada bas tu dah terbalik sikit kan. Dan juga kita ada cerita yang terakhir ni
0: berkenaan dengan seorang rockers ni. Mungkin nama rockers ni nak tunjuk yang rambut dia tu ori. Tu yang dia pusing-pusing kepada dia sekali terpusing jatuh.
1: Ataupun dia nak buat iklan shampoo. Nanti kita ceritakan lagi lebih dalam lagi apa yang tular nanti selepas berita utama 7 pagi yang akan anda dengarkan langsung dari pusat berita RTM. Dan selepas itu akan kembali bersama Anne dan Kulin untuk Rentak Pagi KL.
0: Betul, Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Malaysia tingkat kerjasama global tangani krisis iklim. Operasi pemenihan awan diteruskan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 7 pagi.

0: Berita seterusnya, sebarang siasatan dan pendedahan berkaitan isu tata kelola melibatkan beberapa agensi kerajaan bukan sekadar satu polemik politik atau bersifat iri hati dan dendam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sebaliknya langkah itu merupakan tanggungjawab selaku pemimpin. Ini bagi memastikan pemerintah negara berjalan mengikut jalur hukum serta membebaskan negara daripada sebarang kecurangan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan pesawah tidak sepatutnya menjadi mangsa dalam isu kelewatan bekalan baja 3 di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA, di Kedah.
1: Rekod Kementerian Pertanian itu baik. Jiwa orang-orang seperti Mat Sabu, KSU dan lain-lain ini, jiwa yang kasih kepada rakyat, mahu membantu. Tetapi satu dua kerusakan ini memberi imej yang buruk kepada kita. Sebab itu, kita tidak harus biarkan.
0: Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian penutupan pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Malaysia, MAHA 2026. Dalam pada itu, Menteri Pertanian dan Ketenjaman Makanan, Datuk Seri Mohd Sabu berkata, MAHA 2026 melakar sejarah. Sebahagian besar sasaran ditetapkan, dicapai dan melebihi jangkaan. Pameran pertanian itu merekodkan kira-kira 4.3 juta pengunjung termasuk 1.7 juta golongan belia. Dari segi nilai jualan, MAHA 2026 merekodkan 66.88 juta ringgit melebihi sasaran ditetapkan. Selain 97 memorandum persefahaman, MOU bernilai lebih 10 bilion ringgit turut dimeterai. Luar negara, kira-kira 170,000 penumpang terkandas susulan letusan Gunung Anak Krakatau. Ia melibatkan penutupan 8 lapangan terbang di Indonesia, termasuk lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta. Kementerian Pengangkutan Indonesia memaklumkan lebih 1,500 penerbangan terjejas selepas abu gunung berapi dikesan di ruang udara sekitar Soekarno-Hatta, menyebabkan sekolah-sekolah di Jakarta ditutup. Kapal yang melalui Selat Sunda diarahkan menjauhi zon larangan dalam radius 3 km dari gunung berapi berkenaan. Susulan letusan Gunung Anak Krakatau itu juga, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan agensi kerajaan dan pasukan keselamatan kekal bersiap sedia. Perlindungan dan bantuan perlu disediakan kepada orang ramai ketika gunung berapi itu masih aktif. Beliau turut menggesa penduduk di Jakarta, Banten dan Lampung, kawasan terjejas serta komuniti di sekitar Selat Sunda kekal tenang dan berwaspada. Sukan bola sepak Liga Super, Selangor FC memanfaatkan

0: Trophy. Kuala Lumpur, LDP, trafik sesat dari Manjalara ke Plaza Tol Penchala. Berikut kemalangan maut melibatkan kenderaan kereta dan motosikal di kilometer 0.8 dan trafik pelahan dari UPM ke KTM Serdang, Seri Kembangan ke Tol Mines Utara, Balakong ke Seri Kembangan, Salak Selatan ke Pusat Bandar, Susu keluar ke Jalan Istana. Jadi kepada anda semua, kalau ada info trafik yang nak dikongsikan bersama kami, bolehlah WhatsApp kami di 013-3097-972.
1: Ya, KL FM ini baru KL. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani yang baru saja dengarkan kami di frekuensi 97.2. Terima kasih banyak-banyak. Tak dapat dengar menerusi radio, muat saja aplikasi, buat turun aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma.
0: Ya, betul. Di mana saja anda berada, masih lagi boleh mendengarkan kami. Bukan setakat boleh dengarkan kami, boleh tengok cerita-cerita, drama-drama yang menarik dan best-best di RTM.
1: Okey, pagi ni mungkin ada yang busy sedikit. Nak mula sekolah, mulalah cari barang tak jumpa. Mana pergi kotak pensel, mana pergi stokin, mana pergi baju, semua tak jumpa pagi ni.
0: Betul. Lagi satu kan, saya rasa anak-anak kita ni, ataupun saya dulu waktu kecil ada satu PL di mana waktu malam, contohlah dia apa ni, pembelajaran seni dekat sekolah, waktu malam pukul 10, mak esok nak kena bawa watercolor lah.
1: Time tu lah minta gam.
0: Mak, gam dah habis, mana nak boleh gunting. Waktu tu pukul 10 malam.
1: 10 malam, mana mak nak cari? Itu perangai kulit.
0: Itu perangai anak-anak kita.
1: Betul. Pagi-pagi, mak, cikgu suruh beli Manila card. Ada ke orang guna lagi Manila card sekarang ni?
0: Selalunya akan guna lah.
1: Mungkin mak ayah pening pagi ni dengan ragam-ragam anak kita nak start sekolah, macam-macam nak cari barang tak jumpa, tapi relax.
0: Chill je.
1: Tarik nafas. Kalau pagi tadi kan, sebelum anak pergi sekolah tu duk marah-marah-marah, tapi dalam kereta sebelum anak turun nak pergi sekolah tu, minta maaf lah balik. Cakap tadi mama termarah. Adik jangan ambil hati eh. Okey, pergi sekolah elok-elok.
0: Betul. Kadang-kadang kita kena faham juga, kanak-kanak ni walaupun dia nampak mak dia marah, dia tak bagi tahu yang dia pun terasa sentap. Waktu-waktu macam tu lah sebenarnya orang kata dapat mengeratkan silaturahim antara ibu dan anak. Minta maaf.
1: Betul.
0: Bagi tahu dia mama marah bukan sebab apa. Lain kali jangan bagi tahu last minute.
1: Dia kadang-kadang bila dah kena marah pagi-pagi ni, dia membawa perasaan tu ke sekolah. Nanti sampai kat sekolah tu masam je muka kan. Jadi mak ayah sebelum turun anak sekolah dari kereta tu, peluk dulu, minta maaf. Tapi jangan buat depan pagar sekolah. Nanti jam belakang. Siap-siap dalam kereta tadi tu.
0: Nanti kawan-kawan macam jeling. Mak awak main suka peluk-peluk awak.
1: Tapi kereta sekarang tinted, tak nampak. Okay, tiga video tu lah ada dekat fanpage kami. Sebentar lagi kita kongsikan apa yang tular. Tapi untuk waktu ni, kita nak lain dulu. Ini Syihah Zikir dengan Minta Ampun.
0: Rentak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: jangan tapau cinta.
1: Apa yang tular? Apa yang tular?
2: Kalau Femini baru KL, baik sekarang ni pukul 7.32 minit pagi. Dan seperti biasa, kita ada apa yang tular. Dah pun dimuat naik di Facebook KL FM. Dan video tular kita yang pertama berkenaan dengan seorang penyanyi nasyid.
3: Ya, sepohon kayu daunnya rimbun.
2: Malulah.
3: Malu. Tiba-tiba. Dia sebenarnya apa tau, dia kumpulan nasyid. Tapi yang buatkan dia malu tu, dia kena bagi ucapan dulu. Sebelum nyanyi, dia kena say hi dulu. Yang tu yang dia malu tu.
2: Tapi abang ni malu-malu, comel-comel lah pula kan, ke atas pentas tu. Cuma abang ni kalau nyanyi, dia masih lagi keluar suara dia. Cuma dia malu-malu, dia sengit-sengit je. Tapi ada juga orang yang malu suara bila nak menyanyi tu, suara tak keluar.
3: Suara tak keluar sebab terlampau malu.
2: Ya, tersangkut.
3: Tapi dalam video ni, itulah penyanyi nasyid satu grup. Tapi seorang je ni yang bila dia nak bercakap dahulu sebelum dia nyanyi tu, dia malu. Mungkin saya rasa dia dipaksa masuk kumpulan nasyid tu. Persembahan dekat pejabat ke, mana lah kita tahu kan. Dan dia seorang introvert lah. Nampak terpamer kat muka dia. Dia memang orang introvert, Kulin.
2: Tak, kalau saya tengok dia bukan seorang introvert.
3: Cuma
2: dia memang macam tu sikit.
3: Mungkin ada bekas kekasihnya di depan tu. Kalau kita dapatlah call abang ni, apa yang membuatkan dia tersipu-sipu malu kat atas pentas tu kan.
2: Ya, dan kawan-kawannya kalau kita dengar suara latar, kawan-kawan dia pun mengusik. Mungkin kawan-kawannya pun pandang-pandang dia tu yang dia macam Assalamualaikum.
3: Nak bagi salam je pun. Tapi kalau nyanyi okey je kan.
2: Betul.
3: Saya rasa mungkin dia ada sikit stage fright ke kan. Mungkin dia tak boleh nak berdepan dengan orang. Tapi bila nyanyi ramai-ramai tu, mungkin dia rasa ada backup, ada kawan-kawan kan. Bila nak cakap seorang tu tak terkeluar.
2: Ya. Dan kalau kita tengok, selalunya wanita yang malu-malu. Tapi ni luar biasa sikit.
3: Sebab yakin wanita malu-malu?
2: Kalau saya disuruh berdiri dekat depan pentas, kat atas pentas, saya akan macam tu.
3: Tipu.
2: Kenapa ya?
3: Okey, sebentar lagi kita akan bacakan komen daripada anda semua. Boleh tengok fanpage kami untuk tengok video yang end dengan Kulin borakkan tadi.
2: Okey,
3: jom kita nak layan lagu ini dari Mata dengan Jatuh Cinta Lagi.
2: Rentak bagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Itu dia lagu persembahan Jamelia dengan Superstar. Tapi kalau nak jadi superstar, Kulin, tak boleh malu-malu.
2: Memang
1: dalam video tular kita yang tadi kita cerita ni, abang kita ni, dia penyanyi nasyid. Tapi bila dia nak bercakap, nyanyi okey. Bila bercakap, dia nak bagi kata-kata aluan lah macam tu. Tutup muka pula.
2: Saya rasa kawan-kawan di sekeliling dia tu mengusik. Senyum-senyum, gelak-gelak tu yang dia malu-malu ikut sekali tu.
1: Okey, kita nak bacakan komen.
2: Komen daripada netizen semua. Kita ada Z0 katanya, kalau dah start ketawa tu memang payah lah nak berhenti.
1: Okey, ni komen daripada Eza Zaini. Aku time presentation nak ginilah.
2: Sama geng abang tu. Dan ada juga daripada Eliana katanya, formula dia jangan ada pemula je. Kalau ada pemula mesti ada yang penyambung.
1: Jangan ada yang start. Bila seorang start dah gelak, habis berjangkit semua.
2: Betul.
1: Okey, ni komen daripada Misai. Dia kata, sebab tu apa-apa membabitkan atas pentas serius, aku tak join. Sebab aku sikit-sikit nak tergelak dan pemalu. Tapi kalau sembang bawa kosong, melambung-lambung. Maknanya kalau kat belakang, ni lah power.
2: Ini abang Misai ni kalau cerita gajah pun boleh terbang.
1: Ini sembang kari.
2: Okay,
1: kita dah settle dah video tular kita pertama. Ini video tular kita yang kedua. Insiden ni berlaku di sebuah lebuh raya. Bas kemalangan.
2: Betul. Tapi yang kita nampak dalam video ni, satu bentuk perpaduan di mana tak kira bangsa menolong siapa-siapa mangsa yang berada di dalam kenderaan, di dalam bas tersebut untuk keluar.
1: Ceritanya dalam video ni bas tu terbalik, jatuh dekat apa orang kata,
2: longkang tepi lebuh raya
1: tu, dan mereka nak keluarkan penumpang yang dalam bas
2: mangsa
1: tu,
2: mangsa semua
1: ikut daripada pintu kecemasan.
2: Betul.
1: Jadi bila pintu kecemasan tu dah berada di atas, jadi susah nak keluar kan.
2: Betul.
1: Nak gunakan tangga pun tak ada dekat situ, jadi menggunakan badan.
2: Betul.
1: Ada yang antara yang tolong dekat situ, penumpang yang mangsa tu boleh pijak atas badan dia turun.
2: Kalau kita boleh tengok uncle Cina tu kan, betul-betul dia bagilah orang pijak badan dia untuk turun. Sebab kita faham, wanita-wanita yang berada di dalam bas tu kadang-kadang nak keluar dah tercedera semua kan.
1: Terkejut lagi
2: mesti susah kan nak menapak dari pintu kecemasan. Nak turun tu pun agak tinggi sebenarnya.
1: Nak lompat pun tak boleh lah, sebab yang kita tengok akak-akak kita ni pun usianya pun bukan muda lagi.
2: Betul.
1: Dan juga uncle yang India tu pun siap ulur tangan tarik bagi turun elok-elok. Jadi kita tengok dalam video ni memang perpaduan tu yang penting lah. Semua tolong-menolong, tak kira bangsa dan agama, mereka saling tolong-menolong.
2: Betul. Benda ni yang kita nak terapkan di negara kita sebenarnya. Dan bukan itu saja. Sebenarnya kalau kita nak bercakap tentang perpaduan kan, di dalam media sosial kita sendiri pun kita dah pun mengekalkan perpaduan tu sendiri. Maksudnya kalau contohlah saya pergi post dekat thread, apa makanan bangsa India yang orang Melayu boleh cuba ya. Dan ada juga bangsa dari bangsa India akan komen lah, okey, makanan ni yang ni sesuai. Kalau bangsa Cina pun dia akan komen juga. Dan kita bertoleransi lah di media sosial sebenarnya.
1: Siap bagi idea nak makan dekat mana, kedai mana yang ada. Kalau yang berbangsa Muslim, yang beragama Muslim tanya, dia akan bagi suggestion tempat-tempat yang halal.
2: Betul.
1: Kan, makanan-makanan yang sedap, yang halal, yang boleh anda cuba dan rasa. Okey, sebentar lagi kita bacakan komen. Tapi kita lain dulu. Ini Ram dengan Semua Orang Tahu.
2: Awak tahu tak?
1: Saya tahu.
2: Awak siapa?
1: Nanti saya bagi tahu.
2: Okey, rentau lagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guang, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguang?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Kalau kami ni baru
1: apa
0: KL.
1: Yang tular? Apa yang tular?
0: Baik, kalau family baru KL, baik, kita dah pun masuk apa yang tular. Video yang kedua berkenaan dengan kemalangan bas di Lebuh Raya. Mm-hmm. Dan kita boleh tengoklah Malaysia ni bersatu padu. Mm-hmm. Menolong kemalangan tersebut, tak kira bangsa semualah. Mm-hmm.
2: Semua tolong menolong lah nak keluarkan mangsa daripada bas yang terbalik tu. Mm-hmm. Okey, ini komen daripada Hanum Lux. Dia kata, ya Allah, abang yang jadi gelongso tu, semoga Allah balas kebaikan namu abang.
0: Yeah. Betul. Dan ada juga daripada Sarita, katanya time macam ni kita tak fikir apa-apa, fikir nak tolong je, tak kisah Melayu, Cina, India atau lain-lain. Thank you yang menolong tu, semoga murah rezeki.
2: Amin. Okey, ini daripada Hazel. Dia kata, nangislah tengok video ni, dah lah stop, tak payah gaduh-gaduh lagi. Tak ada negara lain macam kita yang bersatu padu berbilang kaum.
0: Betul. Dan ada juga daripada lawyer Sagun, katanya ini yang Malaysia sebenar-benarnya, bukan seperti yang terpampar di setiap komen-komen rasis di media sosial.
2: No. Yo, okay, tapi tidak. Inilah yang lambangnya, semua tolong menolong, tak kira lah siapa pun yang berada dalam kesusahan. Mm-mm. Semua orang akan tolong.
0: Betul. Jadi kepada anda semua, kalau kita ni rakyat Malaysia, kita kena elak lah benda-benda rasis ni. Sebab kita duduk dekat Malaysia, kita sentiasa akan berjumpa pelbagai kaum, pelbagai bangsa dan agama, kan. Jadi kalau kita di luar sana tu, kita kena kekal harmoni lah.
2: Ya. Okey, settle video tular kita yang kedua. Ini video tular kita yang ketiga. Ini
0: Abang ni main.
2: Dia dekat video ni, dekat konsert. Dia tengah buat persembahan lah kat atas pentas. Dia ni rockers lah. Dengan rambut panjang dia, dia buat headbanging kulit. Tapi dia buat hanging, tahulah headbanging macam mana. Pusing-pusing kepala tu, dah pening dah. Kita ingat dia nak stop. Rupanya dia sambung lagi,
0: dia sambung sampai jatuh ke bawah pentas. Sebenarnya bahaya tau benda ni. Dah Saya kadang-kadang pernah lah
2: pernah buat.
0: Kita walaupun wanita, kita pernah lah tengok-tengok rocker-rocker semua kan. Ada rambut panjang, kita pun cubalah nak buat lah. Tapi pening.
2: Pening tu lah, macam mana dia boleh pusing-pusing. Tapi orang yang buat headbanging ni, mungkin satu dia nak release tension lah kan. Tapi kita tengok abang ni, abang kalau dah pening tu stop lah bang.
0: Yelah,
2: sampai
0: bang
2: jatuh tergolek.
0: Betul. Kita nak dengar suara abang ni menyanyikan lagu rock tu.
2: Okay, pergi tengok video dia, memang kelakar. Nanti kita bacakan komen daripada anda. Jom kita lain dulu, ini Backstreet Boys dengan Everybody.
0: Rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.